0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 FM. Gimana nih teman-teman kabarnya? Sekarang udah semakin baik teman-teman ya. Karena cuaca juga semakin membaik nih teman Pro 2. Jika tadi agak sedikit dingin gitu, sekarang udah lumayan cerah teman Pro 2, sama kayak perasaan aku buat kamu. Dan teman Pro 2 masih di sepada pada aku Asabul hingga nanti pukul 9. Dan nanti di pukul 9 aku bakal nemenin kamu di program pamungkas kita teman Pro 2, ada Pro 2 Explore. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau ngomongin kebakaran hutan dan lahan atau karhutla teman Pro 2 ya, mungkin kepikiran sama kita mungkin soal hutan yang terbakar, lahan yang rusak atau asap yang tebal teman Pro 2 yang bikin jarak pandang kita terganggu. Tapi teman Pro 2, ternyata dampak karhutla ini gak berhenti sampai di lingkungan aja teman Pro 2. Ya mana asap yang dihasilkan ini juga bisa memberikan efek ke kesehatan kita nih teman-teman ya, terutama karena di dalam asap itu ada partikel-partikel kecil dan juga berbagai polutan yang bisa masuk ke sistem pernapasan. Yona teman Pro 2, salah satu gangguan kesehatan yang paling sering muncul saat terjadi kabut asap ini adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut teman Pro 2. Bahkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada 27 Agustus 2026, tercatat teman Pro 2 ada 4.082 kasus ISPA dalam satu wilayah terdampak dengan total mencapai 13.449 kasus. Nah, buat teman Pro 2 nih yang punya asma, kondisi seperti ini teman Pro 2 ini juga perlu diperhatikan, setuju nggak? Karena ketika kualitas udara menurun, partikel dari asap ini bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga memicu batuk, sesak napas, sampai memperburuk kondisi asma. Dan teman Pro 2 begitu juga nih dengan orang yang punya penyakit paru obstruktif atau PPOK teman Pro 2, yang mana mereka ini termasuk kelompok yang lebih rentan karena kualitas udara sedang buruk akibat kabut asap. Di Bukit Tinggi pun teman Pro 2 ya, sekarang udah jarang banget kita lihat langit biru. Itu dia teman-teman ya. Dan ternyata bukan cuma paru-paru aja nih teman Pro 2 yang perlu kita perhatikan. Yaona paparan asap karhutla ini teman Pro 2 itu juga bisa nih berdampak pada sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Terutama teman Pro 2 pada kelompok yang memang sudah rentan. Dan teman Pro 2 belum lagi nih efek yang mungkin terasa sehari-hari teman-teman ya. Yang mana seperti mata kita bisa jadi merah atau berair, hidung kita terasa nggak nyaman, bersin-bersin, tenggorokan sakit, sampai batuk yang terus muncul. Dan teman Pro 2, kulit ini juga bisa ikut bereaksi teman Pro 2. Yang mana paparan polutan dari asap kebakaran ini dapat menyebabkan iritasi, peradangan, bahkan rasa gatal pada sebagian orang. Jadi kalau asapnya sudah cukup pekat nih teman Pro 2 dan juga paparannya tinggi, beberapa orang ini juga bisa mengalami pusing, sakit kepala, sampai nyeri dada. Ya mana teman Pro 2, boleh banget ini jadi perhatian kita ya, apalagi situasi dan kondisi Indonesia yang saat ini di beberapa provinsi sedang terjadi yang namanya karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Dan aku doain semoga kita semua, siapapun kamu, dimanapun kamu, selalu diberikan kesehatan dan juga yang sekarang provinsinya mengalami yang namanya karhutla, semoga lekas membaik gitu ya teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi teman Pro 2, gak kerasa nih kita udah di pukul 7.40, masih di Spada hingga nanti ke pukul 9 teman Pro 2. Pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik

banjir dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi bencana yang sangat perlu diantisipasi. Merujuk pada investigasi Greenpeace, setidaknya ada 4,4 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Jika diibaratkan, setara 8 kali luas Pulau Bali. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektar merupakan kebakaran di lokasi yang baru sebagai indikasi adanya ekspansi perkebunan. Pengendalian karhutla menjadi darurat untuk dilakukan. Salah satunya, mulai dari infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada hingga ke tingkat bawah. Penataan ekosistem lahan gambut dalam kawasan hidrologi gambut juga harus terus dilanjutkan. Tak hanya itu, langkah penegakan hukum ditegakkan tanpa kompromi.

Jadi teman Pro 2, karhutla itu bukan cuma tentang hutan yang terbakar saja teman Pro 2 ya, atau langit yang berubah jadi abu-abu. Ada kesehatan kita nih teman Pro 2 yang ikut dipertaruhkan gitu ya, dibalik asap yang kita hirup setiap hari. Karena itu teman Pro 2, jangan tunggu sampai tubuh kasih tanda ya kalau udara sudah benar-benar gak sehat. Saat asap datang, menjaga jarak dari polusi ini adalah bentuk kepedulian teman Pro 2, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita nih yang mungkin jauh lebih rentan. Dan teman Pro 2 perlu kamu ingat, hutan yang terbakar ini mungkin bisa kita pulihkan, betul gak? Tapi kesehatan yang terganggu ini nggak selalu bisa kembali seperti semula dengan cepat teman Pro 2. Jadi kalau misalkan nih kita bisa mencegah risikonya dari sekarang, kenapa harus menunggu sampai terlambat? Jadi teman-teman Pro 2 ya, aku harap dengan kondisi yang seperti ini kamu aware ya terhadap hal ini, bisa ya sama-sama menjadikan perhatian terhadap kesehatan itu menjadi perhatian yang utama, oke? Okay? Karena teman Pro 2 pada akhirnya menjaga lingkungan ini bukan cuma tentang menyelamatkan pohon dan hutan saja. Yang mana menjaga lingkungan ini berarti juga menjaga udara yang kita hirup, kesehatan yang kita punya, dan juga masa depan yang akan kita tinggali bersama. Dan teman Pro 2 gak kerasa udah pukul 7:55 waktu Indonesia Barat aja nih di pagi ini. Dan saatnya aku putarin lagu pamungkas kita ya teman-teman Pro 2. Dan satu kalimat terakhir dari aku buat kamu di program Insta sebelum nanti kita beralih ke Pro 2 Explore. Yona teman Pro 2, karena udara yang kita hirup hari ini adalah kehidupan yang sedang kita titipkan untuk hari esok. Jadi boleh banget apapun yang terjadi nih di lingkungan kita, boleh banget itu harus menjadi perhatian, oke? Okay? Teman-teman Pro 2, satu lagu terakhir dari aku buat kamu ada lagu jebolan bintang radio tahun kemarin, teman Pro 2, Abizar Simanjuntak. Siapa sih yang gak tahu dengan lagunya, dengan Aduh

verifikasi langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Produe, coba deh kamu pikirin satu hal nih, teman-teman Produe, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa daerah? Yaudah teman Produe, di Produe Explore kita bakal bahas terkait hal ini ya. Yaudah teman Produe, bukan cuma dengar orang tua atau kakek nenek ngomong, tapi benar-benar kamu pakai dalam percakapan sehari-hari, itu kapan nih terakhir teman Produe? Dan ada satu fakta ya yang mungkin udah kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia itu punya ratusan bahasa daerah teman Produe. Tapi ternyata nggak semuanya ini masih punya banyak penutur. Ada bahasa yang sekarang itu cuma digunakan oleh segelintir orang, bahkan ada yang berbeda di ambang kepunahan teman Produe. Padahal teman-teman ya, ketika sebuah bahasa itu hilang, yang hilang bukan cuma kosakatanya aja teman Produe. Ada cerita, budaya, tradisi, cara berpikir, bahkan identitas sebuah masyarakat yang juga ikut terancam hilang teman Produe. Makanya kita bakal bahas di Produe Explore hari ini mengenai beberapa bahasa daerah yang terancam punah. Dan teman Produe, bagi kamu yang penasaran apakah daerah kamu termasuk atau enggak, boleh banget ya, jangan kemana-mana, stay tune di Produe Explore di Produe Bukit Tinggi, masih bersama Ashabul di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
4: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
5: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
6: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
4: Korupsi apa kita ini, Tante?
6: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
4: Ajo, ini sudah kita.
6: Kau dan kenapa belum pergi?
4: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
7: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, Halsi lewat di ruang dengar kamu ya. Dan teman Pro 2, tadi aku udah spill ke kamu ya bahwasanya kita di program Pro 2 Explore, dan ternyata teman Pro 2 ternyata masih pukul 8. Ini artinya aku pengen banget nih cepat-cepat selesai. Oke, teman Pro 2 ya, ternyata kita masih di program sepada. Tapi gak apa, it's okay, kita masih bahas hal yang sama teman Pro 2 ya, terkait beberapa bahasa daerah yang ini sudah terancam punah teman Pro 2. Dan nanti di Pro 2 Explore aku juga bakal bahas hal yang gak jauh dari topik ini gitu ya. Jadi tungguin aja. So, teman Pro 2, bahasa yang pertama ada bahasa Tandi ya, dari Papua Barat teman Pro 2. Teman-teman, bahasa Tandi ya, ini berasal dari wilayah Teluk Wondama, Papua Barat. Yang mana bahasa ini teman Pro 2 itu sering disebut sebagai salah satu bahasa daerah yang sangat terancam karena jumlah penuturnya yang sudah sangat sedikit. Yang mana teman Pro 2, masalah utamanya ini bukan karena masyarakat tidak menghargai bahasa tersebut, tetapi karena nih teman Pro 2 pengguna bahasa sehari-hari mulai bergeser. Dan teman Pro 2, bahasa Indonesia ini menjadi semakin dominan dalam pendidikan, pemerintah, komunikasi antar daerah, dan juga kehidupan modern. Dan ketika generasi muda tidak lagi menggunakan bahasa Tandi ya, dalam percakapannya sehari-hari teman Pro 2, proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya juga terputus teman-teman ya. Dan ini penting karena sebuah bahasa sebenarnya menyimpan banyak pengetahuan lokal. Gimana di dalamnya teman Pro 2 ini bisa terdapat istilah mengenai alam, hubungan kekerabatan, tradisi, hingga cara masyarakat memahami lingkungan mereka. Dan teman Pro 2, bahasa berikutnya ada bahasa Mapia dari Papua. Gimana bahasa Mapia ini merupakan salah satu bahasa daerah di Papua yang berada dalam kondisi sangat kritis. Yaudah teman Pro 2, bahasa ini itu berkaitan dengan komunitas masyarakat di wilayah Kepulauan Mapia, karena jumlah komunitas penuturnya ini relatif kecil. Dan teman Pro 2, perubahan demografi dan juga penggunaan bahasa lain ini juga dapat memberikan dampak besar teman-teman ya terhadap keberlangsungannya. Bayangkan nih teman-teman, kalau misalkan sebuah bahasa itu hanya digunakan oleh beberapa keluarga saja. Di mana ketika anak-anak dalam keluarga tersebut memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain, jumlah penutur aktif itu akan semakin berkurang. Dan pada titik ini, pada titik tertentu gitu ya, teman Pro 2, bahasa tersebut mungkin hanya tersimpan dalam ingatan beberapa orang tua atau orang lanjut usia. Jadi teman Pro 2, boleh banget ya, ini nih jadi perhatian kita juga sebagai generasi muda ya, jangan sampai bahasa daerah itu hanya tinggal kenangan, karena sayang banget teman Pro 2 kalau bahasa daerah itu ya hanya tinggal namanya saja. Jangan teman Pro 2, atau hanya ada di ingatan orang tua kita aja. Sedangkan kita yang harusnya berperan untuk mewariskan ke generasi berikutnya, itu malah nggak menjadikan ini sebagai fokus yang perlu diperhatikan. Sama kayak Gading Aikmel ya, teman Pro 2 mengatakan bahwasannya sederhana saja. Sama kayak lagu berikut ini teman Pro 2.

Coba, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama Tempat

0: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
1: Boleh dong, Nak.
0: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
1: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
2: Apa ya artinya CG?
3: CG adalah istilah Minangkabau yang jarang digunakan pada zaman milenial. CG artinya kemiri. Padanan kata dari CG adalah daman. Apa ya artinya kumbua?
2: Kumbua merupakan istilah Minangkabau yang jarang digunakan pada zaman ini. Artinya teko atau poci. Padanan kata dari kumbua adalah cerek.

Oke teman pro 2, terbang bersamaku. Ayo siapa nih yang mau terbang bareng Ashabul? Boleh tuh kita terbang ke langit ketujuh, oke? Teman pro 2 masih ngomongin bahasa daerah yang hampir punah teman-teman ya. Yang hampir ya tidak dilestarikan lagi seperti itu ya. Ada bahasa Dusner dari Papua Barat. Yona teman pro 2, bahasa Dusner ini berasal dari wilayah Teluk Wondama, Papua Barat dan juga pernah menjadi perhatian karena jumlah penuturnya sangat sedikit. Yona teman pro 2, bahasa Dusner ini menunjukkan bahwa sebuah bahasa ini bisa berada dalam kondisi kritis bukan karena bahasanya buruk atau sulit teman pro 2 ya, tetapi karena komunitas yang menggunakannya itu semakin kecil dan generasi muda ini lebih banyak menggunakan bahasa lain. Dan teman pro 2 ada satu hal yang menarik nih untuk dipahami, yang mana hilangnya sebuah bahasa tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Yang mana biasanya prosesnya perlahan teman pro 2 ya, yang mana orang tua masih menggunakan bahasa daerah, terus anak memahami tetapi jarang menjawab dengan bahasa tersebut. Generasi berikutnya hanya mengetahui beberapa kata hingga akhirnya bahasa tersebut tidak lagi digunakan dalam percakapan. Next teman pro 2 kita ke Maluku, ada bahasa Kaili. Yang mana bahasa Kaili teman pro 2 ini berasal dari wilayah Pulau Buru, Maluku. Yang mana bahasa ini itu menjadi salah satu contoh bahasa daerah yang mengalami tekanan akibat perubahan penggunaan bahasa di masyarakat. Yang mana ketika masyarakat nih teman pro 2 ya semakin sering berinteraksi dengan kelompok dari daerah lain, kebutuhan menggunakan bahasa yang lebih luas ini juga meningkat. Dan bahasa Indonesia kemudian teman pro 2 ini menjadi pilihan utama dalam banyak situasi formal dan antar kelompok. Sementara itu, bahasa Kayeli ini lebih terbatas pada lingkungan tertentu. Dan kalau generasi muda teman pro 2 tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan bahasa tersebut, kemampuan berbahasa Kayeli bisa semakin berkurang. Dan teman pro 2 terakhir ada bahasa Hoti dari Maluku. Yang mana bahasa Hoti ini digunakan oleh masyarakat di wilayah Maluku dan termasuk bahasa dengan jumlah penutur yang sangat terbatas. Yang mana bahasa seperti Hoti ini menghadapi tantangan besar teman pro 2 karena komunitas penuturnya kecil. Yang mana semakin sedikit orang yang menggunakan suatu bahasa, semakin besar kemungkinan bahasa tersebut mengalami language shift atau pergeseran bahasa. Dan teman pro 2 perlu kamu ketahui juga bahwasanya generasi muda ini bisa saja tetap memiliki identitas sebagai bagian dari komunitas tersebut, tetapi tidak lagi menggunakan bahasa leluhurnya. Ini yang menarik teman pro 2, yang mana identitas budaya dan bahasa tidak selalu hilang secara bersamaan. Yang mana seseorang masih bisa merasakan sebagai bagian dari suatu suku, tetapi bahasa leluhurnya sudah tidak lagi digunakan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, di Pro 2 Explore edisi hari ini aku bakal bahas nih Teman Pro 2 ya, kenapa sih bahasa daerah itu bisa hampir punah. Nanti bakal kita kulik bersama ya, tentunya di pukul 9 hingga nanti pukul 10, dan juga nanti aku juga bakal singgung Teman Pro 2 buat kamu, apa yang hilang kalau misalkan sebuah bahasa itu punah. Oke, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Ratusan lampion menghiasi kelenteng Si Hin Kiong di Gang Hok Tek, Jalan Kelenteng, Kampung Cina, Kelurahan Kampung Pondok, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2573. Langkah kami disambut Ibu Pang, salah seorang pengurus sekretariat kelenteng, dan mengantarkan kami pada wakil pengurus kelenteng, Bapak Samsi Kosasi. Ya, Kelenteng Si Hin Kiong merupakan kelenteng pertama dan tertua keberadaannya di Ranah Minang. Didirikan sejak tahun 1841 silam sebagai tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Tridharma yang meliputi Buddha, Tao, dan Konghucu. Istilah yang hanya dikenal di Indonesia. Nama kelenteng itu sendiri diambil dari suara yang terdengar dari genta yang dipukul dan menimbulkan bunyi klinting. Jika gentanya besar, maka bunyi yang ditimbulkan terdengar seperti kelenteng.
3: Kelenteng baru ini diresmikan tahun 2014. Kita langsung ke kelenteng yang mana pengurusnya yang baru, yang lama sudah menjadi penasihat aja. Karena yang lama kan sebelum gempa lagi, sudah sampai 5 periode, belum ada gantinya.
2: Saat memasuki kelenteng, tampak banyak ornamen hingga arca dewa dan dewi kepercayaan warga Tionghoa. Arca dewa dewi itu berjejer rapi di bagian samping dan depan tempat ibadah. Selain arca dewa dewi, juga terdapat arca pengawal para dewa dewi ini. Jumlahnya pun diperkirakan mencapai puluhan dan telah berumur ratusan tahun. Rata-rata, arca-arca ini didatangkan dari negeri Cina. Sementara di bagian arca ini, terdapat papan identitas yang bertuliskan Koin Im Poncho yang berfungsi sebagai penanda dan identitas sang dewi. Dewi Kuan Im bagi warga Tionghoa merupakan sosok yang sangat sakral, sosok yang melambangkan kasih sayang dalam kebudayaan Tionghoa. Sedangkan dua arca yang ada di sebelahnya terdapat tulisan San Pai Chou Shu dan Ma Jo Po, seperti disampaikan Indrali Humas Kelenteng.
4: Pagi ini kita membersihkan arca yang terakhir, Dewi Kuan Im. Kebetulan kan baru diperbaiki, kemarin udah retak-retak kayak gitu. Jadi hari ini dibersihkan, lalu ditempatkan ke tempat semula.
2: Halaman kelenteng Si Hin Kio memiliki dua pintu masuk. Salah satu pintu berhadapan dengan sebuah kolam persegi tepat di tengah halaman. Kolam tersebut mempunyai dua buah patung naga yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh sebuah guci besar dan sebuah jembatan yang menghubungkan dengan dua naga tersebut. Pada bagian depan bangunan induk, terdapat dua buah tempat pembakaran hio atau perabuan. Bangunan induk kelenteng terbagi dalam tiga ruangan, yaitu ruangan utama berada di tengah dan ruang semedi di sisi kanan serta ruang perkantoran di sisi kiri. Atap dengan dua bangunan ini berbentuk khas Cina dengan hiasan naga dengan atap warna merah divariasikan dengan warna kuning keemasan. Di ambang pintu terdapat papan nama dengan tulisan Cina warna emas yang menggantung pada atap dan seluruh dinding luar penuh dengan hiasan ukiran dan lukisan 11 naga di sisi atas. Semua ornamen tersebut punya makna dan arti bagi masyarakat Tionghoa.
5: Numpang kayunya sistem kayak cakar ayam aja. Jadi dia enggak pakai ini apa namanya? Fondasi-fondasi langsung ini aja. Jadi enggak pernah berubah, dia goyang gitu aja. Kalau sebelah-sebelah itu patah dia.
2: Menarik mundur sejarah pendirian Klenteng Sin Hing Kiong tak terlepas dari kontak budaya antara Minangkabau dengan masyarakat Tionghoa yang sudah berlangsung cukup lama. Bukti kontak budaya ini kita bisa lihat dari atribut budaya Tionghoa dalam khasanah budaya Minangkabau. Dalam pakaian Minangkabau kita mengenal dengan pakaian guntiang Cino. Dan pernak-pernik pakaian adat Minangkabau didominasi warna merah dan kuning yang merupakan warna khas masyarakat Tionghoa. Belum lagi dengan barang dagang yang dibawa dari daratan Tiongkok ke Minangkabau seperti keramik dan perhiasan. Proses migrasi pendatang Tiongkok kita bisa lihat pada awalnya di kota Pariaman. Dalam data sejarah dan arkeologi, awal masuknya pedagang etnis Tionghoa ke Minangkabau melalui daerah Pariaman. Tapi semenjak tahun 1942, banyak etnis Tionghoa berpindah dan menetap di Padang seperti di kawasan Muaro dan Pondok. Dengan masuknya pendatang Tionghoa ke Padang, mengakibatkan kebutuhan akan klenteng sangat dibutuhkan. Pada awalnya, kota Padang tidak mempunyai klenteng sama sekali. Pada waktu itu, suku Chiang dan John Chiu datang untuk berniaga di kota Padang. Kemudian mendirikan klenteng Kuan Im pada tahun 1861 dengan persetujuan Raja Ham Hong Town Sin Yu. Pada awalnya, Kuan Im Teng merupakan bangunan dari kayu, atap dari rumbia. Namun, pada satu hari, karena keteledoran pendeta Sai Kong, maka terjadilah kebakaran sehingga klenteng Kuan Im menjadi abu. Pada masa Li Guan Hot menjadi seorang kapiten bersama dengan Letnan Lim Sun Mo serta Letnan Li Bian Ek, mereka bermufakat untuk membangun kembali klenteng Kuan Im yang sampai sekarang bernama Si Hin Kiong, yang secara harfiah diartikan, siapa di antara mereka yang keliru pikirannya, di sanalah tempat ia pergi bertenang. Bagi orang yang sakit, boleh bertanya obat apa yang harus diambil. Orang berdagang bisa beruntung dan orang dalam negeri memperoleh selamat. Klenteng dijadikan tempat awal menetap bagi masyarakat Tionghoa yang baru pindah dari Tiongkok. Banyak masyarakat Tionghoa yang menjadikan klenteng ini batu loncatan untuk sukses. Awalnya, mereka tidak ada tempat menetap dan saudara. Dengan menetap sementara di klenteng sesuai dengan nama Si Hin Kiong, mereka berkenalan dengan saudara yang lainnya, sehingga menjadi jembatan untuk sukses dan berkembangnya ekonomi masyarakat Tionghoa di perantauan. Saat ini, klenteng menjadi sentra kegiatan sosial kebudayaan keagamaan masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Padang.
6: Masyarakat sini kan ada perkumpulan besar dua, himpunan cinta teman dengan himpunan bersatu teguh. Bersatu teguh di depan nih. Itu organisasi sosial pemakaman. Klenteng ini sebagai sentral tengah, karena dua kumpulan ini, sosial ini, ya satu kan anggotanya 1.000 lebih, ABT kita 1.400, kalau di HTT 2.000 lebih. Ritualnya sini dulu, akan kembali masing-masing jalan sendiri.
2: Pasca gempa tahun 2009, kerusakan yang terjadi sekitar 50%. Banyak rencana untuk perbaikan klenteng, tapi belum bisa terrealisasi waktu itu karena terbentur dari sisi regulasi dalam pelaksanaan pemugaran atau revitalisasi. Sehingga untuk kegiatan peribadatan dialihkan dengan membuat bangunan semi permanen berbentuk persegi panjang dengan atap dari seng dan dinding terbuat dari terpal. Bangunan ini diberi cat kuning dan merah. Dan bangunan ini berada di sebelah timur kolam. Sebelah kiri klenteng lama masyarakat Tionghoa membuat klenteng baru sehingga perhatian masyarakat Cina tidak fokus terhadap klenteng lama. Pada awal tahun 2016, klenteng ini ambruk kembali akibat hujan dan angin kencang, di mana bagian atap klenteng jatuh dan banyak atribut klenteng yang rusak. Bangunan klenteng Sin Hin Kiong yang baru ini tak memiliki banyak perbedaan, bahkan tidak ada perbedaan dengan klenteng lama. di mana kelenteng ini masih mempertahankan bentuknya. Kelenteng ini didesain oleh arsitek dari Cina dengan model kelenteng kuno yang berasal dari Hokkien, Chaoncheou. Dengan dibangunnya kembali kelenteng Sin Hin Kyo yang berlokasi tepat berada di seberang jalan kelenteng lama, maka kini bangunan lama akan dijadikan sebagai museum.
6: Itu nanti kan mau dibangun, digitalisasi jadi museum. Jadi pemerintah itu jadi jaga budaya.
2: Semenjak diresmikan kembali pada akhir Maret 2013, pembangunan kembali kelenteng Sin Hin Kyo yang memakan biaya lebih dari 5 miliar ini kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan luar maupun lokal saat berkunjung ke Kota Padang. Kelenteng ini memiliki kapasitas yang cukup luas untuk mengakomodir kebutuhan peribadatan umat.
6: Biasanya mereka ratusan ya, sampai 200, tapi kita batasi sejak COVID ini masuk 10-20 dulu nanti dikit.
7: Ganti-gantian.
2: Saat sore menjelang, kelenteng ini ramai dengan pengunjung yang setiap hari datang. Rata-rata 50 hingga 100 orang berkunjung setiap harinya sebelum masa pandemi. Jumlah tersebut akan jauh meningkat pada akhir pekan atau hari libur, di mana pengunjung didominasi anak muda yang berada di Kota Padang. Mereka tidak sendirian, kebanyakan dari pengunjung memilih berkunjung ditemani keluarga ataupun teman kerabatnya. Sayangnya, ini berbanding terbalik dengan ketertarikan anak muda keturunan Tionghoa untuk melakukan peribadatan di kelenteng ini.
6: Anak-anak muda udah agak susah kita, kecuali bisa ada acara penting, bisa ada taksi atau kumpul semua. Biasanya gitu, kalau acara di tol ini mereka mungkin ya, masing-masing kan mereka agama ini, agama itu. Karena ini kan cuma kebudayaan, bukan agama. Ini kan kebudayaan ya tentang sembahyang aja, leluhur itu aja. Cuma mereka maknanya kan pikir agama. Nah itu ya, mereka sakti anak muda sekarang kan.
2: Bagaimanapun dan apapun keadaannya, Si Hin Kyong akan selalu menjadi rumah bagi mereka yang mencari ketenangan batin atau akar budaya leluhur mereka.

Oke, okay, Demam Produ masih di 94,8 FM dan aku bakal bahas nih beberapa poin ya Demam Produ untuk hari ini. Seperti yang aku sampaikan tadi nih, kenapa sih bahasa daerah itu bisa hampir punah? Kita kulik Demam Produ ya. Demam Produ ada beberapa alasan yang saling berkaitan. Yang pertama, jumlah penuturnya sedikit. Ya mana Demam Produ semakin kecil komunitas bahasa, semakin rentan nih bahasa tersebut ketika terjadi perubahan sosial. Dan alasan yang kedua adalah karena generasi mudanya tidak lagi menggunakan bahasa daerah Demam Produ. Mungkin kamu juga salah satunya nih. Jangan sampai teman-teman ya, kalau kamu ditinggalin si doi, gimana tuh rasanya? Makanya jangan tinggalin bahasa daerah. Demam Produ, sebuah bahasa ini sebenarnya tidak membutuhkan kamus yang besar untuk bertahan. Gimana bahasa itu akan tetap hidup kalau Anda anak-anak yang menggunakannya ketika berbicara dengan keluarga dan teman. Dan yang ketiga, Demam Produ, karena bahasa Indonesia ini menjadi bahasa utama dalam pendidikan dan juga ruang publik. Gimana hal ini tentu bukan sesuatu yang buruk, Demam Produ ya. Gimana bahasa Indonesia ini sangat penting sebagai bahasa persatuan. Namun tantangannya Demam Produ adalah bagaimana bahasa Indonesia ini dapat berjalan berdampingan dengan bahasa daerah, bukan menggantikannya sepenuhnya. Dan yang keempat, Demam Produ, urbanisasi dan perpindahan penduduk. Gimana ketika seseorang berpindah ke kota atau tinggal bersama masyarakat dari berbagai daerah, penggunaan bahasa yang lebih umum biasanya meningkat. Dan yang kelima, karena muncul anggapan bahwa bahasa daerah kurang relevan, Demam Produ. Ini justru persoalan yang cukup serius, teman-teman ya. Serius nggak tuh? Seserius kamu ngejar IPK 4. Demam Produ, kalau anak muda nih menganggap bahasa daerah sebagai sesuatu yang kuno, memalukan, atau tidak berguna, mereka akan semakin jarang menggunakannya. Padahal Demam Produ, bahasa daerah itu tidak harus berlawanan dengan modernitas. Ya mana seseorang bisa menggunakan bahasa Indonesia, baik itu di sekolah, bahasa Inggris di internet, dan juga tetap menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan keluarga. Setuju nggak Demam Produ? Dan hal penting lainnya nih yang perlu kamu ketahui juga Demam Produ, apa yang hilang kalau misalkan sebuah bahasa itu punah? Yang hilang itu bukan cuma kata-katanya saja, Demam Produ. Dimana di dalam bahasa terdapat cara suatu masyarakat memahami dunia. Misalnya nih, sebuah masyarakat mungkin memiliki banyak istilah khusus untuk tumbuhan, hewan, kondisi alam, hubungan keluarga, atau kegiatan adat tertentu. Dan ketika bahasa itu hilang, Demam Produ, sebagian pengetahuan tersebut juga berisiko ikut hilang apabila tidak pernah didokumentasikan. Dan bahasa ini juga menyimpan cerita rakyat, Demam Produ, lagu tradisional, ungkapan, humor, peribahasa, dan juga sejarah lisan. Jadi ketika satu bahasa berhenti digunakan, Demam Produ, kita sebenarnya kehilangan satu cara manusia untuk melihat dunia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak beli makanan banyak, tapi ujung-ujungnya sisa? Sekarang, makin banyak yang mulai sadar soal makanan yang terbuang. Di timeline, sering muncul tips simple. Dari nyimpan bahan biar tahan lama, sampai ngolah sisa jadi menu baru yang tetap enak. Hal kecil kayak gini ternyata punya dampak besar. Karena makanan gak cuma soal konsumsi, tapi juga soal cara kita mengelolanya. Yang kelihatannya sepele, ternyata efeknya gak kecil.
2: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Loh. Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 muncul pertanyaan gak sih, apakah bahasa yang hampir punah ini masih bisa diselamatkan? Jawabannya Teman Pro 2 bisa banget, tetapi membutuhkan keterlibatan komunitas penuturnya teman-teman ya. Yona, dokumentasi oleh peneliti ini sangat penting, misalnya dengan membuat kamus, merekam percakapan penutur asli, mendokumentasikan cerita rakyat, dan juga mencatat tata bahasa. Namun Teman Pro 2, dokumentasi saja tidak cukup. Bahasa ini harus kembali dipakai Teman Pro 2. Misalnya nih, orang tua yang mengajarkan bahasa daerah kepada anak. Sekolah ini juga dapat memberikan ruang Teman Pro 2 untuk bahasa lokal. Konten digital juga bisa menggunakan bahasa daerah seperti itu. Bayangkan teman-teman ya, kalau misalkan bahasa daerah hadir di TikTok, hadir di YouTube, podcast, musik, komik digital, atau bahkan meme Teman Pro 2. Dengan begitu, bahasa daerah tidak hanya menjadi bahasa masa lalu saja Teman Pro 2, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan generasi sekarang. Dan Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 9.53 waktu Indonesia Barat aja. Kita di pagi menjelang siang ini, teman-teman ya, artinya kebersamaan kita bakalan berakhir di 7 menit lagi. Dan sebelum aku tutup Teman Pro 2 kebersamaan kita di hari ini, aku mau nyampein satu hal, bahwasanya Teman Pro 2 ya, yang paling penting itu untuk anak muda, bahwa melestarikan bahasa daerah tidak berarti kita harus berhenti menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Teman Pro 2. Justru, kita bisa menguasai semuanya. Bahasa Indonesia membuat kita terhubung sebagai bangsa, bahasa asing membuka kita kepada dunia. Sementara Teman Pro 2, bahasa daerah mengingatkan kita dari mana kita berasal. Dan mungkin kalimat yang paling kuat untuk menutup kebersamaan kita di hari ini Teman Pro 2, bahwa sebuah bahasa tidak benar-benar mati ketika kata terakhirnya berhenti diucapkan, yang mana ia mati ketika tidak ada lagi generasi yang merasa perlu mewariskannya. Oke Teman Pro 2, di pukul 9.54 waktu Indonesia Barat ini saatnya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman-teman ya. Terima kasih atas kebersamaannya di 5 jam ini, dari tadi jam 5 subuh sampai sekarang hampir menuju pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Dan walaupun aku harus move on dari kamu, gak apa-apa, it's okay, karena setelah ini bakalan ada rekan Uut yang akan menemani kamu Teman Pro 2 hingga nanti pukul 3 sore. Jadi pastiin tetap stay tune, tetap setia, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, karena Pro 2 bakalan selalu jadi teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, aku Asabul pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, teman-teman Produya di Santai Siang hari ini bareng Uut lagi. Dan sebelum kita berpindah ke zona musik kamu, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Produya Info. Berita pertama datang dari erupsi Gunung Anak Krakatau terus menjadi perhatian banyak pihak setelah aktivitas vulkanik sejak tanggal 4 sampai 5 September 2026. Erupsi yang disertai suara gemuruh tersebut tercatat sejak pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan masih teramati hingga sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan resmi PVMBG Kementerian ESDM, aktivitas tersebut berupa erupsi menerus yang menyerupai fenomena lava fountain. Semburan berwarna merah menyala juga terlihat secara terus-menerus dari kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kita beralih ke berita kedua. Kementerian Perhubungan memperpanjang masa penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kebijakan darurat penerbangan tersebut memicu dampak langsung terhadap 33 jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Uji sampel kertas menunjukkan hasil positif paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di area landasan Pacu. Sebanyak 16 penerbangan luar negeri dibatalkan, sementara 5 jadwal penerbangan lain terpaksa mengalami penyesuaian ulang. Last but not least, teman-teman Produya, kita ke hiburan. Lisa resmi merilis single terbaru Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand pada Jumat 4 September 2026. Video musik tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk, serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri ini menjadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Lagu tersebut mengangkat sapaan Thailand Sawasdika atau Halo sebagai judul sekaligus bagian penting konsepnya. Oke, teman-teman Produya, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Produya Info. Dan setelah ini kita bakal berpindah ke program Zona Musik Kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Produya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau, kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Produa Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Produa, ketemu lagi bareng Uut di Santai Siang hari ini. Ya udah 3 hari nih Uut nemenin kamu di Santai Siang, tapi kayaknya ini the last day ya. Last day-nya di Santai Siang karena nanti Uut bakal libur dan baru balik lagi ke jadwal Uut seperti biasanya teman-teman Produa. Nah, terlepas dari itu semua, di Santai Siang hari ini Uut bakal nemenin kamu 5 jam, tapi yang bareng Uutnya sih cuma 4 jam karena nanti di 1 jam terakhir kita bakal bergabung ke Produa Jakarta ya, teman Produa, untuk mengikuti Top 20 Indonesia Nasional bareng Produa Jakarta tentunya. Dan selain itu ada 4 jam tentunya ada rangkaian program menarik ya teman-teman Produa yang bakal menemani kamu di hari Minggu ini ya. Selain ada RRI Fest ya, acara RRI Bukit Tinggi nih, pas banget di RRI Bukit Tinggi itu ada acara juga yang nemenin kamu di hari Minggu ini. Dan juga sekarang lagi rame banget yang datang ke sini teman-teman Produa. Ini tadi habis ada Sepeda Gembira. Nah, ini udah main sepeda ya, goes bareng pagi tadi. Ini cukup rame, sekian kira-kira berapa ratus ya? Pokoknya sekitaran 200-an lebih deh kayaknya teman-teman Produa tadi yang ikut dengan Sepeda Gembira ini, rame banget gitu. Udah sampai ke Panorama Baru juga, terus balik ke kantor, ke RRI Bukit Tinggi gitu. Nah, sekarang ini rangkaian acaranya lagi ada door prize teman-teman Produa. Jadi misalnya nih, kamu kalau ada yang ikut berpartisipasi di RRI Fest hari ini, nah mungkin kamu bisa langsung merapat aja, mana tahu nanti nomor BIB kamu dipanggil ya kan. Dipanggil dapat kulkas, dapat sepeda, tuh dapat voucher-voucher lainnya yang menarik teman-teman Produa. Dan itu RRI Fest yang bakal nemenin kamu ya kalau di kantor. Tapi kalau di ruang dengar kamu ada Uut yang nemenin kamu mulai dari zona musik kamu dari pukul 10 sampai ke pukul 12. Kemudian bakal ada Funtertainment dari pukul 12 sampai ke pukul 13. Dan nanti bakal ada juga Produa Sport. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga tentunya. Karena sekarang udah di pukul 10:14, jadi kita langsung aja ke zona musik kamu. Dan ini udah ada beberapa requestan yang masuk buat hari ini ya. Jadi line up pertama kita di zona musik kamu buat pertama kali ini ya, lagu pertama yang bakal Uut puterin nanti bakal ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Ini requestan dari Kak Dewi Kurnia 53. Terus setelah itu seperti biasanya banyak ya fans-fans berbinar yang udah kirim WhatsApp ke Produa Bukit Tinggi. Tapi kita tahan dulu ya, selesai dari Sabrina Leonor ini, karena ada requestan dari teman Produa yang lain ya. Nabila nih, request Karina dan Winter dari Aespa dengan judul lagunya Serenade. So itu dia dua lagu yang bakal Uut puterin dulu nih teman-teman Produa. Jadi kalau kamu mau request, nah Uut ingatin lagi caranya, mana tahu lupa ya, soalnya udah 2 hari nih vakum ya. Jadi caranya tinggal langsung aja ke Instagramnya Produa Bukit Tinggi. Terus juga bisa melalui WhatsApp di 0811-6699-480. So ini dia teman-teman Produa, lagu pertama kita untuk di zona musik kamu hari ini ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, desa justru menyimpan kekuatan besar lewat kearifan lokalnya. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kedekatan dengan alam menjadi fondasi yang tidak lekang oleh waktu. Dari sinilah lahir berbagai ide kreatif yang mampu menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan identitas. Produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas, hingga budaya tradisi mulai dikemas dengan sentuhan inovasi. Dukungan teknologi membuat potensi desa kini bisa dikenal hingga pasar global. Anak muda desa pun mulai berperan aktif sebagai penggerak perubahan dengan memadukan tradisi, inovasi, dan kreativitas. Mereka tidak hanya menjaga warisan leluhur, tapi juga mengembangkannya agar lebih relevan. Dalam kearifan lokal inilah, desa mampu melangkah menuju inovasi global yang sangat membanggakan.

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Teman terbaik.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produwe, masih bareng Wo tentunya ya, kita di santai siang hari ini di program Zona Musik Kamu. Barusan udah ada Selena Grace dengan Andi Rianto ya, Sumpah Mati. Ini requestan dari teman Produwe yang ada di WhatsApp. Itu ada dari Kak Minace, teman-teman Produwe. Ya, semoga Kak Minace udah dengerin lagunya dan juga bisa menemani Kak Minace di hari Minggu ini ya. Dan buat teman-teman Produwe yang lagi dengerin Uut, dimanapun kalian berada dan apapun aktivitas yang lagi kalian kerjain, nah semoga kalian tetap have fun terus ya teman-teman Produwe gitu. Kan sekarang juga hari Minggu nih, waktunya untuk berkegiatan apapun yang udah kalian tunda selama weekdays kemarin, atau cuma mau beristirahat aja ya kan, atau cuma mau nonton doang di rumah, it's okay ya, take your time. Jadi kita gak perlu memaksakan diri untuk hari Minggu itu tetap keluar rumah, gak harus kayak gitu juga sih ya. Atau misalnya cuma sekedar kalian request lagu aja nih bareng Wood hari ini ya di Zona Musik Kamu, itu nggak apa-apa banget juga gitu. Nah teman-teman Produwe, tentunya di sini Wood bakal setia banget nih buat nemenin kamu sampai jam 3 siang nanti, dan Wood bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan tentunya buat nge-boost mood kalian semua teman-teman Produwe. Atau misalnya kalau kalian lagi pengen cari keramaian gitu ya kan, pengen jajan-jajan lucu, nah bisa ke RRI aja, karena sekarang juga ada stand-stand UMKM dan banyak banget yang jualan di sini. Ada durian, ada rice bowl ya, ada nasi goreng bowl. Banyak ya, ada kerupuk, ada apa lagi nih di sini? Ketutupan lagi ini tendanya. Atau juga kalau kalian pengen ngecek kesehatan gigi, di sini juga bisa, atau mau beli sepeda juga ada di sini stand-nya. Ya semua serba ada ya teman-teman Produwe. Atau kalian mau dihibur sama Uut bisa banget. Nah teman-teman Produwe, kita lanjut lagi ya, bakal puterin requestan-requestan dari teman-teman Produwe yang udah masuk nih melalui Instagram maupun melalui WhatsApp kita juga. Oh iya, tadi juga udah ada Sabrina Leanor ya, selesai. Ini requestan dari fans-fansnya Sabrina Leanor ya, tentunya ada Berbinar, ada Kak Caca, terus juga ada ini siapa? Kak Seruni Nurul ya. Itu Uut udah puterin ya. Kita bakal move on ke lagu-lagu berikutnya nih teman-teman Produwe, karena life must go on, asik. Begitupun juga dengan playlist-playlist kita untuk di Zona Musik Kamu hari ini, harus move on ya. Next itu bakal ada If I dari Treasure. Ini requestannya dari Kak Hanifa ya. Nah habis ini Wood bakal puterin ya. Terus setelah itu dari If I kita bakal dengerin lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. But anyway teman-teman Produwe, kalian tahu gak sih kalau Roni Parulian itu juga baru rilis album? Kayaknya banyak banget nih lagu-lagu barunya, dan itu gak ada yang melo-melo banget sih teman-teman Produwe. Nah mungkin kalian bisa request-request juga lagu-lagu barunya Roni. Ada kayak Aku Cemburu, Dunia Imajiner, Jalan Tengah, Jarak dan Rindu, Kau Akan Sampai, Kencan Pertama, ya banyak dah teman-teman Produwe. Kalau kalian penasaran bisa di searching aja di Google ya, atau dengerin aja playlist-playlist Produwe, pasti kita bakal puterin lagu-lagu terbaru tentunya. So itu dia teman-teman Produwe, ada Treasure dengan If I dan juga Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Jadi kalian jangan kemana-mana, kalau mau request bisa langsung ke Instagram Produwe Bukit Tinggi ataupun WhatsApp di 08 1166994 80. So ini dia If I dari

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Woi, jangan lari!
3: Ayo, mau kemana kamu? Ayo ikut. Saya laporin kamu ke RT.
4: Aduh.
3: Bu RT.
5: Iya.
3: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
5: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
4: Iya, Bu.
5: Kenapa?
3: Jawab.
4: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
5: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
4: Iya bu, maaf.
5: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
3: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
4: Iya, Pak.
6: Teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2 di pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di zona musik kamu ya, teman-teman Pro 2. Barusan ada Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian yang lagunya tuh super-super hits banget ya. Apalagi sekarang di TikTok itu banyak banget yang bikin tren kayak gitu, teman-teman Pro 2 ya. Dan by the way, ini lagunya requestan dari Kak Adnyawati ya. Ini Kak Sria selalu ya, ini orang yang sama. Ini salah satu penonton TikTok Pro 2 yang setia banget. Nah, hai hai Kak Uut, ini dari Surya selalu. Semangat siarannya ya Kak Uut, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya di hari Minggu ini. Amin. Semoga kamu juga ya Kak Surya selalu, Kak Surya sih lebih tepatnya ya. Semoga kamu juga selalu diberikan kesehatan dan selalu happy ya, enggak cuma di hari Minggu ini aja tapi setiap hari, every day, every time, kamu selalu dikasih kebahagiaan, amin ya. Nah teman-teman Pro 2, setelah ini kita bakal ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Ini requestan dari Kak Sonya ya. Ini kita bakal puterin setelah ini teman-teman Pro 2. Dan kemudian juga ada requestan dari Kak Diza Fitri. Ini Cortis dengan lagunya Joyride. So itu dia teman-teman Pro 2. Sekali lagi buat ingatin buat kalian semua yang pengen request lagu di zona musik kamu hari ini, kamu bisa langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi ataupun juga ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 6699 480. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kesetaraan bukan hanya sekedar kata yang sering kita dengar, tapi sesuatu yang benar-benar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, kesetaraan berarti memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berpartisipasi di masyarakat tanpa hambatan. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan, seperti akses fasilitas yang belum ramah dan stigma sosial yang masih melekat. Padahal, dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan yang membatasi hak setiap orang. Jika semua pihak saling peduli, maka kesetaraan bukan hanya impian, tapi kenyataan yang bisa dirasakan bersama.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
2: Udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya. Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal. Merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
2: Hah? Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru dengar radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Roni Parulian dengan kawakan sampah ya teman-teman Pro 2, ini juga sebagai pertanda ya kode-kode nih spill-spillannya kalau kita juga bakal sampai di penghujung program Zona Musik Kamu buat hari ini teman-teman Pro 2. Karena gak kerasa ya udah hampir 2 jam juga kita di program ini, dan Wood juga udah puterin lagu-lagu pilihan buat kamu ya teman-teman Pro 2, dan tentunya masih bakal berlanjut ya lagu-lagu pilihan ini Wood puterin sampai ke pukul 15 nanti teman-teman Pro 2. Tapi kita udah gak di program Zona Musik Kamu lagi nantinya ya. Jadi nanti di pukul 12 hingga ke pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Uut bakal nemenin kamu dengan program menarik lainnya. Bakal ada Funtertainment teman-teman Pro 2 yang akan menghadirkan ragam update buat kamu dari dunia entertain. Jadi kalau kamu penasaran nih ada update apa aja dari dunia entertain di hari ini, makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, sudah berada di program Funtertainment untuk siang hari ini. Tapi kita break dulu ya teman-teman Pro 2. Dan juga FYI nih, barusan ada teh hijau dari Tulus, ini special request dari Abin ya, yang lagi di jalan nih kayaknya sama Kak Ayah sama Bang Rosi juga. Hati-hati deh, mau kemana nih? Ikut dong. Ya teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari Funtertainment, karena untuk informasi azan zuhur itu akan berkumandang di pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kita bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, dan kita bakal jelang dengan lagu bernuansa Islami. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di era sekarang, generasi muda punya peran penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Moderasi beragama menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tapi justru jadi kekuatan. Anak muda dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, apalagi di media sosial. Sikap saling menghargai antar keyakinan perlu dibangun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, tercipta lingkungan yang damai, aman, dan nyaman untuk semuanya. Generasi muda yang toleran adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang harmonis.

0: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong, mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Tadi kita udah dengerin juga ya kumandang azan zuhur ya teman Pro 2 untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Nah sekarang kita balik lagi ke Pro 2, kita bakal lanjutin ya program kita di Funtertainment untuk siang hari ini ya. Pas banget nih buat temenin kamu makan siang ya kan. Kalau kerja mah enggak ya. Tapi mungkin ada juga yang kerja kayak Uut ya kan. Ya buat temenin kamu ngapain aja deh siang hari ini, atau lagi di jalan aja atau gimana, ya dengerin Uut aja ya, karena bakal ngasih update buat kamu dari dunia entertain. Nah update pertama teman-teman Pro 2, kalau biasanya itu kita ngelihat Reza Rahadian lewat berbagai karakter film di Indonesia ya kan. Nah kali ini ada yang cukup beda nih dari si Reza Rahadian ini teman Pro 2. Reza ini bakal memerankan sosok tentara dalam film Descendant of the Sun versi Indonesia ya. Kalau kamu tahu nih Dots Dots ya, drama Korea Dots ya alias Descendant of the Sun. Nah ini tuh bakal di remake lagi ke versi Indonesianya teman-teman Pro 2. Dan ternyata persiapannya tuh gak sebentar buat mendalami karakternya si pemeran cowoknya itu ya, yang diperanin sama Sung Jong Ki. Uut lupa deh namanya siapa. Kalau gak salah Yoo Si Jin ya. Nah buat mendalami karakter tersebut, Reza ini menjalani berbagai persiapan, mulai dari latihan fisik ya, terus juga pendalaman karakter tentunya, sampai ke belajar bahasa dan sistem komando yang digunakan dalam lingkungan militer. Karena kita tahu ya kalau di lingkungan militer tuh beda sama lingkungan kita biasanya gitu. Jadi bukan cuma sekedar pakai seragam tentara aja nih si Reza Rahadian ini nantinya, tapi dia juga harus memahami gimana seorang tentara itu berkomunikasi, bergerak ya kan, sampai memahami situasi yang berkaitan dengan karakter yang dimainkan sama Reza sendiri. Dan persiapannya bahkan dilakukan cukup panjang nih teman Pro 2, dengan sesi reading yang intensif sebelum proses syuting dimulai. Dan bisa dibayangin aja ya, harus bener-bener masuk nih ke karakter sebelum akhirnya kameranya itu mulai rolling gitu loh. Dan film ini itu sendiri digarap oleh Hanung Bramantyo dan menjadi adaptasi pertama Descendant of the Sun dalam format film. Nah buat kamu yang familiar ya kan, Descendant of the Sun ini sebelumnya memang lebih dikenal sebagai drama Korea yang populer banget. Bahkan mau ditonton saat ini pun ya, di tahun 2026 ini pun masih asik gitu. Dan bahkan mungkin menjadi salah satu drama terfavorit dari orang-orang ya. Mungkin ada yang memasukkan judul Descendant of the Sun ini. Nah menariknya teman-teman Pro 2, proyek ini juga mempertemukan kembali Reza dengan Hanung Bramantyo. Nah sebelumnya keduanya ini udah pernah bekerja sama ya, sejak film Perempuan Berkalung Sorban yang juga jadi salah satu bagian penting dalam perjalanan karirnya Reza Rahadian. So selain tantangan memainkan karakter baru, proyek ini juga jadi momen Reza kembali bekerja sama dengan sutradara yang sudah cukup lama mengenal cara kerja si Reza Rahadian ini sendiri. Jadi sekarang kita tinggal nunggu aja nih seperti apa chemistry Reza Rahadian dengan karakter tentara yang bakal dia bawakan di Descendant of the Sun versi Indonesia. Tunggu aja tanggal mainnya. Nah teman-teman Pro 2, nanti bakal balik lagi dengan update lainnya dari dunia entertain buat di siang hari ini, tapi setelah satu lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 tahun.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi teman-teman Pro 2 masih di Fantertainment. Tentunya di siang hari ini ada satu update terakhir teman-teman Pro 2 yang datang dari dunia musik Indonesia. Ada For Revenge ya, yang kembali dengan karya terbaru. Dan kali ini mereka gak sendirian, karena band asal Bandung ini menggandeng Reza Arab dan Tep P lewat single terbaru mereka yang berjudul Museum Duka. Nah, kolaborasi ini ternyata berawal dari sebuah momen di panggung teman Pro 2. Jadi sebelumnya tuh ketiga dari mereka itu sempat tampil bareng membawakan lagu Serana dan juga Penyangkalan dalam sebuah festival musik gitu kan. Nah, dari pertemuan itu ternyata muncul nih obrolan dan juga ide kreatif ya. Emang kadang hal-hal kreatif itu muncul di hal-hal, di saat-saat dan di momen-momen yang gak terduga gitu loh ya kan. Nah, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membuat sebuah karya bersama dan lahirlah Museum Duka ini. Nah, yang menarik, menurut Bonix, proses kolaborasi ini justru jadi tantangan tersendiri. Soalnya mereka kan datang dari karakter musik dan pengalaman yang berbeda-beda ya kan. For Revenge sendiri itu punya identitas musiknya juga gitu kan, punya ciri khasnya sendiri. Sementara kalau Reza Arab dan TP kan juga membawa warna masing-masing. Nah, menyatukan beberapa karakter ke dalam satu lagu itu tentunya gak mudah ya kan, gak bisa asal tempel nama aja dan bikin lagu bareng gitu. Mereka harus mencari titik tengah nih supaya masing-masing itu tetap punya identitas, tapi di saat yang sama lagunya juga nyambung gitu. Makanya Museum Duka ini jadi salah satu karya yang menarik buat dilihat dari sisi kolaborasinya. Karena kita bisa dengerin ya gimana karakter yang berbeda dicoba untuk dipertemukan dalam satu karya. Dan kalau teman Pro 2 penasaran nih seperti apa hasil perpaduan For Revenge, Reza Arab dan juga TP, nah, Museum Duka ini bisa jadi salah satu rilisan yang masuk radar playlist kamu buat hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, itu dia update terakhir dari Fantertainment buat siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13.00. Tentunya bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Hit FM. Satu, dua, satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

Di pukul 13 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Produe, kita sudah berada di program berikutnya karena kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Produe Sport. Nah, teman Produe, tadi kita udah ngobrolin seputar dengan dunia entertain, sekarang kita lanjut ke Formula One. Nah, ada perubahan posisi nih di latihan bebas kedua atau free practice 2 di GP Italia 2026 yang berlangsung di sirkuit Monza. Kalau di sesi pertama itu Charles Leclerc berhasil jadi yang tercepat. Nah, kali ini giliran George Russell yang mengambil alih, teman-teman Produe. Dan kemudian pembalap Mercedes ini mencatat waktu 1 menit 22,559 detik dan Russell sendiri itu berhasil mengungguli Leclerc yang finish di posisi kedua dengan selisih waktu cuma 0,120 detik. Jadi emang tipis banget, teman-teman Produe.

Nah, tapi nggak cuma sampai di situ, ada surprise yang sangat-sangat surprise banget nih teman-teman Pro 2. Pierre Gasly itu ternyata berhasil membuat kejutan dengan merebut pole position untuk pertama kalinya di sepanjang karirnya di Formula 1. Mungkin kalau di free practice memang George Russell lah yang tercepat, ya kan? Tapi kalau di kualifikasi ternyata itu yang pole position si Pierre Gasly ya teman-teman Pro 2. Pembalap Alpine ini berhasil jadi yang tercepat di sesi kualifikasi di sirkuit Monza, dan hasil ini jelas cukup mengejutkan karena biasanya kan kita lebih sering ngelihat nama-nama kayak Ferrari, McLaren, Mercedes ataupun Red Bull ya yang berada di front row. Tapi kali ini beda ya, kapan lagi nih lihat Pierre Gasly dan Alpine nah jadi pole position. Tapi kali ini Gasly berhasil membalikkan prediksi teman-teman Pro 2 dengan catatan waktunya dia sukses mengamankan posisi terdepan untuk balapan GP Italia nanti. Dan yang bikin makin menarik, ini bukan cuma pole position yang biasa buat Gasly sendiri, karena ini merupakan pole position perdana sepanjang karirnya di Formula 1. Bayangin ya, kamu udah sekian lama nih ya balap-balapan gitu kan, tapi baru kali ini kamu yang pole position ya. Jadi bisa kebayangkan seberapa penting hasil kualifikasi ini buat dirinya sendiri ya, Pierre Gasly, dan juga timnya yaitu Alpine. Apalagi Monza sendiri tuh dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling cepat di kalender Formula 1. Jadi bisa tampil sebagai yang tercepat di trek kayak Monza tuh tentu bukan perkara yang gampang ya teman-teman Pro 2. Tapi perjuangan Gasly itu belum selesai karena pole position memang memberikan keuntungan karena dia bakal memulai balapan dari posisi yang paling depan. Tapi tetap aja ya, balapan Formula 1 tuh punya banyak kemungkinan dan banyak dramanya. Kayak dari start, strategi pit stop, kondisi ban, sampai ke tekanan dari pembalap di belakangnya bakal jadi cerita tersendiri. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Gasly ini bisa mengubah pole position perdana ini menjadi kemenangan pertamanya di GP Italia, atau justru para pembalap unggulan yang seperti biasanya yang bakal kembali mengambil alih posisi terdepan saat balapan nanti? Yang jelas teman-teman Pro 2, Monza kali ini punya surprise buat kita semua. Pierre Gasly untuk pertama kalinya start dari pole position Formula 1. Jadi nanti kita tunggu aja ya sesi balapnya nanti malam teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, itu dia update pertama dari dunia olahraga buat siang hari ini di Pro 2 Sport. Nanti kita bakal kasih update lainnya buat kamu teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Okai dan Adrian Khalif dengan Cinta Begini.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, risiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: kita melayang ke udara. Niatnya sederhana, hanya ingin membersihkan pekarangan dari sampah daun dan plastik. Tapi, asap pembakaran itu masuk ke jendela tetangga, mengganggu napas balita yang sedang tidur, dan memperburuk kualitas udara di kampung kita. Daun kering bisa jadi kompos yang menyuburkan. Sampah plastik bisa kita kumpulkan untuk didaur ulang. Jangan bakar sampahmu. Mari saling menjaga hak menghirup udara bersih antar sesama warga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kita bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport ya, teman-teman Pro 2. Kalau tadi ada kabar yang membahagiakan tentunya dari tim Alpine dan juga Pierre Gasly. Nah, sekarang ada kabar yang kurang enak nih dari Alex Albon ya, jelang GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pembalap Williams ini dipastikan harus memulai balapan dari barisan paling belakang ya, setelah mendapat penalti turun 20 posisi grid. Itu turun 20 posisi mulainya kayaknya dari mana ya? Aduh. Dan penalti tersebut diberikan setelah tim Williams melakukan pergantian sejumlah komponen pada mobil Albon. Gak apa-apa lah ya, biar agak kenceng dikit mobilnya Bang Alex ini ya. Karena jumlah komponen yang diganti itu melewati batas yang diperbolehkan dalam regulasi, jadi Albon ini akhirnya harus menerima konsekuensinya di posisi start. Padahal ya, kalau kita lihat persaingan di Monza, posisi start itu jelas cukup penting. Apalagi nih, karakter sirkuit ini tuh terkenal cepat dan persaingannya juga ketat. Jadi memulai balapan dari belakang tuh kayak such a bad way ya untuk di GP ini gitu. Tapi balapan Formula One kan gak cuma soal siapa yang start paling depan aja ya, teman-teman Pro 2. Ada strategi tim, kondisi ban, pit stop, sampai ke momen ketika pembalap itu bisa menyalip. Dan tentunya ini bakal menentukan gimana posisi mereka berubah sepanjang balapan. Mana tahu nanti Alex Albon itu bisa menyalip beberapa pembalap lainnya ya, jadi dia nggak harus finishnya di posisi paling belakang lagi. Nah, teman-teman Pro 2, artinya walaupun Albon ini mengawali GP Italia dari belakang ya, masih ada peluang buat dia untuk memperbaiki posisi selama balapan berlangsung. Tapi yang pasti ini bakal jadi PR banget ya, dan jadi PR yang cukup besar buat Williams, karena mereka harus mencari cara supaya Albon ini bisa naik posisi sebanyak mungkin tanpa kehilangan terlalu banyak waktu. Jadi sekarang kita nunggu aja ya, sejauh apa sih Alex Albon ini bisa merangkak dari barisan belakang di Monza. Dan pastinya kita berharap balapan di sirkuit Monza ini bisa berjalan dengan apa ya, dengan baik deh, kayak gitu ya. Jangan sampai ada yang crash, jangan sampai ada yang DNF, semuanya bisa finish dengan selamat semuanya, amin ya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update kedua dari Pro 2 Sport buat siang hari ini. Nanti kita bakal balik lagi, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: keluarga, anggota keluarga yang lain itu merasakan 2 kali lipat apa yang kita rasakan. Di situ saya sadar gitu loh. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu telah melukai banyak anggota keluarga saya, melukai perasaan adik-adik dan pastinya mama saya. Di situ saya mulai bangkit gitu loh. Karena kata ustadznya, jangan pernah mengeluhkan sakitmu ke keluargamu. Cobalah tersenyum, karena senyummu adalah obat bagi keluargamu, penyemangat bagi keluargamu.
1: Dengan suara bergetar lirih, siang itu ia mulai bercerita tentang kisahnya sebagai penyandang disabilitas. Sempat terpuruk pasca kecelakaan belasan tahun lalu, membuatnya yang semula aktif berkegiatan harus menghabiskan hari-hari di atas kursi roda. Sebuah kondisi yang membuatnya nyaris putus asa dan menganggap takdir begitu kejam. Ya, karena tidak sedikit orang kerap menganggap penampilan fisik adalah hal yang utama. Bahkan rela melakukan banyak hal untuk mendapatkan kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlahir penuh kekurangan fisik atau tiba-tiba menjadi disabilitas?
0: Saya mengalami kecelakaan itu tahun 2003. Tepatnya September 2003, tanggal 23. Waktu kecelakaan, menurut analisa dokter, saya mengalami patah tulang punggung belakang yang disebut spinal cord injury, trauma tulang belakang yang mengakibatkan salah satu saraf motorik saya terjepit di antara tulang 7 dan 8. Jadi mengakibatkan saya tidak bisa berjalan.
1: Ria Deviana, begitu wanita muda kelahiran 37 tahun silam ini sering disapa, mengaku tidak mudah menerima kenyataan yang harus menghabiskan seumur hidupnya di atas kursi roda. Tidak selalu mudah untuk tetap berpikir positif di saat memiliki disabilitas. Keterbatasan fisik terkadang dapat menguras emosi, mental, dan jiwa.
0: Dibilang enggak down atau frustasi itu bohong banget. Pasti frustasi. Tahun pertama berjalan dengan baik. Tahun kedua saya tidak bisa menerima keadaan saya yang seperti sekarang ini waktu itu. Saya sangat hancur, saya sangat kecewa sama Allah pastinya waktu itu. Saya tidak terima keadaan saya seperti ini. Berontak, teriak-teriak, semua deh pokoknya ciri-ciri yang menggambarkan frustasi waktu di tahun kedua saya pernah mengalaminya.
1: Dalam kehidupan, kita terkadang selalu dihadapkan atas 2 pilihan. Menyerah lalu kalah, atau bangkit dari keterpurukan. Ria Deviana memutuskan untuk bangkit, meninggalkan kesedihan, dan menghapus air mata perlahan. Ia mulai melirik dunia rajut untuk mengisi kekosongan hari-harinya.
0: Selain belajar agama, saya juga belajar merajut. Waktu zaman dulu sebelum saya menjadi disabilitas seperti saat sekarang ini, saya seneng banget gitu loh lihat ibu-ibu yang main-mainkan jari-jarinya dengan benang-benang menjadi satu hasil karya yang sangat indah sekali. Itu keren banget menurut saya. Jadi waktu itu saya segera telepon teman saya, teman yang udah kayak saudara saya sendiri. Saya minta tolong beliin buku basic belajar merajut.
1: Pergolakan batin yang turun naik menjadi saksi perjuangan hingga bisa menjadi motivasi banyak orang seperti saat ini. Ria, saat ini, aktif menyuarakan hak-hak para disabilitas pada wadah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau yang dikenal dengan PPDI. Lalu sejak kapan Ria terjun di dunia organisasi penyandang disabilitas di kota ini?
0: Saya mulai aktif di dunia organisasi disabilitas itu tahun 2012. Waktu itu saya berkenalan dengan seorang disabilitas yang sangat aktif sekali, hampir sama dengan saya kejadiannya, beliau juga kecelakaan. Namanya Mbak Sri Lestari. Jadi saya berkenalan beliau itu melalui satu majalah Kartika waktu itu. Beliau masuk di salah satu majalah Kartika dan di situ tercantum Facebook beliau apa. Saya segera searching di Facebooknya beliau dan coba berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah beliau sangat baik sekali, sangat wise sekali, sangat welcome sekali orangnya. Dan akhirnya saya dikenalkan sama beliau grup-grup komunitas-komunitas disabilitas yang ada di dunia maya. Nah, dari sana alhamdulillah kita bertemu secara tatap muka di 2014. Kebetulan beliau mengadakan perjalanan dari titik nol Aceh sampai Jakarta. Perjalanan pakai sepeda motor roda tiganya gitu. Nah, beliau mampir ke Kota Bukit Tinggi yang awalnya beliau cuma pengen mampir aja. Alhamdulillah akhirnya nginep sampai 4 hari karena katanya Kota Bukit Tinggi itu enak banget, adem banget gitu. Tapi waktu itu kan kita belum ramah disabilitas ya, kotanya masih belum seakses seperti sekarang ini. Nah, dari sana di 2014 di situ juga saya berkenalan dengan ketua PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang di pusat. Namanya Pak Siswadi. Dari Pak Siswadi, saya dimasukkan ke grup komunitas disabilitas Indonesia. Di situ ternyata sedang menyusun siapa-siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam penyusunan gitu loh, anggota-anggotanya ke dalam penyusunan undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah kita terpilih 30 orang dari Indonesia dan saya salah satunya dari Sumatera Barat. Di situ kita menyusun undang-undang apa yang menjadi hak sahabat disabilitas yang perlu dipertimbangkan di undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah waktu itu juga saya ditunjuk untuk menjadi ketua PPDI. Namun saya waktu itu belum mau gitu loh. Kenapa? Karena yang pertama saya melihat apa yang terjadi dengan teman-teman di lapangan gitu loh. Belum hafal juga kontur Bukit Tinggi itu seperti apa, bagaimana cara mensosialisasikan awalnya itu seperti apa gitu. Saya belum berani lah mengambil tanggung jawab itu.
1: Tak mudah menepis persepsi di tengah stigma disabilitas yang masih dipandang sebelah mata oleh lingkungan atau rasa insecure dari diri para penyandang disabilitas itu sendiri. Namun persamaan keadaan akhirnya menyatukan para penyandang disabilitas ini dalam satu cita-cita untuk bisa menoreh prestasi.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi semenjak Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini disahkan, sahabat-sahabat disabilitas itu memperlihatkan semangat mereka, semangat juang mereka itu tidak kalah juga dengan sahabat-sahabat non-disabilitas. Jadi kalau dilihat sekarang kan ya, alhamdulillah media-media sudah banyak gitu loh memunculkan model-model sahabat disabilitas yang akan menjadi inspiratif bagi sahabat-sahabat disabilitas lainnya atau masyarakat umumnya.
1: Banyak harapan menggantung demi kesejahteraan dan persamaan hak bagi penyandang disabilitas melalui satu wadah yang mereka yakini bisa mengayomi aspirasi mereka.
0: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.

Ada rencana dan tujuan Tuhan serta nilai untuk setiap kehidupan. Tidak peduli di mana lokasinya, usia, jenis kelamin, atau disabilitas yang disandangnya. Kaki boleh saja tidak melangkah, mata boleh saja tidak melihat, telinga boleh saja tidak mendengar. Namun cita-cita tidak boleh patah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, itu dia pembahasan kita di Pro 2 Sport buat siang hari ini ya. Karena gak kerasa juga udah hampir 1 jam nih kita di program Pro 2 Sport ini. Dan juga it's time for UU signing out dari ruang dengar kamu, teman-teman Pro 2. Karena nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 15.00 kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Top 20 Indonesia Nasional ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan nanti sore ceria bakal dilanjutin sama Kak Ica Maisa. Satu lagu terakhir dari aku buat kamu, teman-teman Pro 2, bakal ada Jaden dan juga Justin Bieber dengan Falling For You. And see you, bye-bye.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing. Meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya. Dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 13 itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Alhamdulillah ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Ria Jessica atau Glow Jazz dan juga Ade Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi enam.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: Kali kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Mai Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
0: Info
1: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pradua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pradua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pradua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima 52 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Susie. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: Congratulations untuk Babang Bruno. Ya, hasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara,

Sore teman-teman berdua, hai, ketemu sama Ica Maisa di sore hari ini lah ya, lagi ketemu aku, semoga tidak bosan nih ya. Dan sore ini kita udah ada di Insta Inspirasi, kita yang akan bahas tentang sesuatu yang menginspirasi teman-teman ya. Gimana weekendnya sejauh ini, atau mungkin ada tadi ikutan sepeda gembira, udah capek atau masih tepar gitu ya. Gini deh ya, kali ini coba bayangin, pernah gak sih kayak kamu tuh ngerasa capek banget padahal kamu cuma duduk seharian? Nah, atau ngerasa bersalah cuma gara-gara kamu tuh lagi tiduran dan gak ngerjain apa-apa? Kalau iya, tenang teman-teman, kamu gak sendirian kok. Banyak dari kita anak muda zaman sekarang yang tanpa sadar itu kepengaruh sama yang namanya hustle culture. Dan sadar yang bikin kita ngerasa kayak harus selalu sibuk nih, harus selalu produktif, dan kalau bisa nih sukses sebelum usia 25 tahun. Capek banget ya sih. Nah, sore ini kita mau ngobrol santai tentang respon dari capeknya hustle culture itu, yaitu soft living. Gaya hidup yang ngajarin kita buat pelan-pelan dan belajar menikmati proses tanpa harus terburu-buru. Jadi jangan kemana-mana, habis lagi yang ini aku bakal bedah gimana caranya kita bisa mulai mengapresiasi hal-hal kecil di sekitar kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
4: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
3: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
4: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
5: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Okay, teman-teman Pro 2 masih di Instagram sama Ica Maisa di sini sampai jam 5 sore nanti. Tadi kita udah sentil sedikit ya tentang gimana meletihkannya hustle culture. Dan sekarang yuk kita bahas cara memulihkannya lewat hal yang paling simpel dulu, yaitu mengapresiasi diri sendiri. Kadang nih kita nih terlalu keras sama diri sendiri. Kalau misalnya target besar enggak tercapai, rasanya dunia mau runtuh. Padahal dalam seminggu terakhir ada banyak banget kemenangan-kemenangan kecil yang lupa kita rayain. Dan kamu berhasil bangun pagi tepat waktu, itu tuh adalah pencapaian. Kamu berhasil nahan emosi di tempat kerja iya atau kampus, itu juga pencapaian. Soft living itu bukan berarti kita tuh malas-malesan atau enggak punya ambisi ya teman-teman ya. Soft living itu tentang memberikan ruang buat diri kita bernafas dan bilang, thank you ya udah berjuang seminggu ini. Dan selain apresiasi diri, kunci dari soft living ini adalah menetapkan batasan alias boundaries yang sehat. Jadi belajar buat berani bilang enggak untuk hal-hal yang emang udah di luar kapasitas energi kamu. Jangan semua ditelan sendiri cuma karena kayak takut dibilang enggak produktif, terus tubuh dan pikiran kamu juga butuh istirahat yang berkualitas. Dan biar makin dapat vibe tenang sore ini, aku putarin juga lagu spesial buat kamu. Abis ini kita bakal kasih rangkuman manis buat nemenin akhir pekan kamu. Kita ke Eric Nam dulu dengan How the Fire Started.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Barusan yang udah nemenin kamu satu lagu ada dari Cressa dan Wong Chung, right? Yeah. Jangan sampai salah waktu untuk berbelok ya teman-teman ya. Dan sekarang kita udah masuk ke segmen penutup kali ini teman-teman, dimana kalau kita lihat ya, hidup ini bukan ajang balap lari yang garis finishnya tuh harus ditentukan dari seberapa cepat kamu sampai. Tapi setiap orang tuh punya jalurnya masing-masing, kayak punya ritmenya masing-masing gitu ya. Dan ingat, sukses itu bukan cuma tentang seberapa cepat kamu sampai ke tujuan, tapi seberapa jauh nih kamu bisa menikmati dan menghargai setiap langkah dan perjalanannya. Jadi kalau sore ini kamu ngerasa kayak lelah, taruh dulu bebannya, hirup nafas yang dalam, dan nikmati momen hari ini tanpa rasa bersalah. Dan gak sekerasa udah jam 5 sore, abis ini kita bakal masuk ke... jam 5 sore lagi, udah mau jam 5 teman-teman. Abis ini kita masuk ke break time. So dan Gainer tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wishlist. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.
1: Intermezzo.
2: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
3: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
2: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya, Bu Guru.
1: Intermezzo.
4: Hayo, kakek lagi ngapain?
5: Kamu ini.
4: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
5: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
4: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Alone Pro 2. Hai, back again with Cica Maisa di sini. Dan sore ini teman-teman ya, semoga enggak bosan-bosan ya di jam 5 ini barengan sama aku Cica Maisa di break time kali ini. Gimana akhir pekannya? Semoga energi kamu masih terisi penuh ya. Tapi kayak ngomong-ngomong soal energi, pernah gak sih kayak kamu tuh ngerasa setelah seharian ngumpul, nongkrong, atau ikutan acara rame-rame kayak mungkin RRI Fest tadi, pas pulang sampai rumah badan rasanya kayak capek banget. Bukan cuma capek fisik, tapi kepala rasanya juga penuh nih. Kayak mager ngomong, dan kayak mungkin pengen langsung ngumpet di kamar tanpa diganggu siapapun. Kalau kamu pernah ngerasain itu, selamat, congrats banget buat kamu. Kamu lagi ngalami yang namanya social battery hangover alias efek teller, karena baterai sosial kamu habis total. Dan fenomena ini makin sering dialami anak muda sekarang. Bukan berarti kamu introvert atau enggak suka bersosialisasi, tapi otak yang dan juga mental kamu tuh memang butuh waktu buat di-charge ulang setelah nerima terlalu banyak stimulasi dari luar. Dan abis ini aku bakal bagi tips caranya biar baterai sosial kamu tuh gak gampang drop secara mendadak apalagi ya. Dan kita dengerin dulu satu lagu dari Anet, Sejatuh-Sejatuh-Jatuhnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih santai bareng sama aku Ica Maisa di break time teman-teman Pro 2. Dan tadi kita udah bahas kenapa tiba-tiba nih kita bisa ngerasa kosong ya. Atau mungkin capek banget setelah bersosialisasi. Nah sekarang yuk bahas gimana caranya ngatasin baterai sosial yang bocor ini ya. Jadi ngejaga baterai sosial itu mirip banget sama ngerawat baterai handphone. Jadi teman Pro 2 kalau dipakai terus-terusan nih bukan kayak buat buka aplikasi gitu kan yang berat, apalagi tanpa istirahat pasti cepet panas dan mati kan. Makanya penting banget buat punya yang namanya social boundaries ya. Kamu gak harus selalu mengiyakan semua ajakan nongkrong kalau memang energi kamu lagi di bawah 20%. Belajarlah buat jujur sama diri sendiri, dan kalau kamu butuh me time, bilang itu secara sopan. Misalnya itu sediain juga jeda di tengah-tengah acara sosial. Misalnya izin ke toilet bentar cuma buat ambil nafas dalam-dalam selama 2 menit. Atau sekedar keluar ruangan buat ngeliat langit sore. Dan trik kecil ini ngebuktiin apa kalau ini tuh efektif banget buat nambah daya baterai sosial kamu secara instan. Dan sambil kamu resapi tipsnya tadi, aku putarin satu lagu manis dulu buat nemenin waktu rehat kamu ya. Kita ke TBA dulu dengan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: di dapur-dapur kita. Sebuah perang melawan kerusakan lingkungan seringkali kalah sebelum dimulai. Sisa sayuran, nasi basi dan potongan buah biasanya berakhir di kantong plastik hitam, dikirim ke tempat pembuangan, dan akhirnya melepaskan gas metana yang memanaskan bumi. Namun di sebuah sudut rumah Tiara Rahmani, ada siklus sunyi yang sedang bekerja. Sebuah ekosistem kecil yang membuktikan bahwa penyelamatan bumi tidak harus dimulai dengan teriakan, melainkan dengan memilah apa yang kita anggap sampah dari tingkat tapak rumah tangga kita sendiri.
1: Jadi sampah dapur kita pisahkan. Sampah dapur itu kita buat makan si maggot itu. Nah, maggot itu buat makan ternak kita. Dan terbukti setelah kita kasih makan maggot itu, ternaknya jauh lebih sehat. Nggak jarang terkena penyakit dan lebih kuat lah. Karena kita di rumah kita ada kafe, jadi ya lumayan untuk sampah organiknya itu. Jadi maggot itu kan bisa mengurai sampah itu 5 kali lipat sampai 10 kali lipat dari berat badannya. Jadi kalau kita punya maggot 1 kilo, dia bisa mengolah sampah sampai 10 kilo per 24 jam. Dan maggot itu sebenarnya kalau kita nggak menyerap untuk pakan ternak kita sudah tercukupi, itu bisa dijual juga. Bernilai lah gitu.
0: Tiara memilih jalan yang jarang dilirik orang. Budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly, BSF. Di tangannya, maggot bukan sekedar belatung yang menjijikkan, melainkan mesin pengurai alami yang bekerja tanpa henti dalam kesunyian.
1: Jadi maggot itu siklusnya itu selama 28 hari. Jadi dari dia bertelur, kita tetaskan dia dari telur itu sendiri akan tetas dalam 4-5 hari. Nah, kemudian dia menjadi bayi maggot, itu udah langsung kita kasih makan sampah. Jadi dari bayi maggot itu dia udah langsung bisa makan sampah organik. Nah, dari umur dia 5 hari sampai umur dia 20 hari itu adalah masa peaknya dia. Jadi masa penggumukan dia lah ya. Nah, itu dia kita setiap hari kita kasih makan sampah. Setelah itu saat selebih dari 25 hari dia akan berubah menjadi pupa yang hitam itu tadi. Ada yang tadi dilihat di sana, kita panen pupa hitam itu, kita masukkan ke dalam kandang lalat. Dari situ dia sekitar 5 sampai 7 hari dia akan berubah menjadi lalat. Yang jantan dia akan kawin lalu mati. Yang betina setelah kawin dia bertelur dan mati. Dan lalat ini, lalat yang dihasilkan maggot ini itu berbeda dengan lalat yang takutnya kan yang menyebarkan penyakit itu kan ya. Bukan sejenis lalat hijau, tapi ini adalah Black Soldier Fly. Dia tidak punya sungut sehingga dia tidak bisa menyebarkan penyakit.
0: Siklus sunyi ini tidak hanya soal membuang sampah, tapi soal menciptakan manfaat. Tiara menunjukkan bahwa mengelola sampah dari rumah tangga adalah langkah paling jujur dalam menjaga lingkungan. Dari setiap gram sampah organik yang dimakan maggot, lahir sebuah nilai baru. Pakan ternak tinggi protein dan pupuk organik murni.
1: Di sini tuh ada ayam, ada bebek dan ada ikan. Semua itu bisa makan maggot. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membeli pakan ternak pelet dan lebih baik itu lebih bergizi nutrisinya. Untuk ayam yang kita beri makan maggot itu udah pasti pertama dia lebih sehat. Jadi tidak gampang sakit. Pertumbuhannya pun juga lebih baik daripada yang dia makan pelet. Lalu kalau dari telurnya kita bisa lihat telurnya itu kuningnya lebih warna orange gitu, seperti telur-telur organik yang di label organik di luaran gitu. Jadi itu sih, kalau misalnya rasa telurnya menurut anak saya atau menurut suami saya itu lebih manis gitu.
0: Mari perhatikan sejenak larva yang sedang bekerja memutus rantai polusi. Inilah ekonomi sirkular dalam skala terkecil namun paling vital. Tiara berhasil mengubah stigma buruk sampah dapur menjadi komoditas yang dicari para peternak.
1: Jadi membereskan sampah dari diri kita sendiri itu sebenarnya mudah ya, asal ada kemauan. Dengan kita berbuat yang sedikit ini di rumah tangga sendiri aja itu bisa membantu banyak untuk lingkungan kita gitu. Kan kita tahu sampah karbon itu yang paling besar adalah sampah organik ya. Nah kalau kita bisa menyelesaikan itu di rumah tangga kita sendiri, itu pasti akan lebih berguna untuk lingkungan kita dan lebih baik untuk lingkungan, memberikan efek yang baik gitu untuk lingkungan kita. Jadi kalau kita bisa mulai dari kita dulu, itu sangat-sangat berguna lah, sangat-sangat berarti untuk lingkungan kita. Harapannya sih ya supaya orang-orang lebih rumah tangga ya di sekitar ini bisa mau gitu loh memulai. Ini bukan hal yang sulit kok gitu, hanya kita cukup mau aja itu sebenarnya bisa gitu. Jadi saya harap dari yang kecil itu sehingga banyak yang mengerjakan itu akan berefek yang lebih besar untuk lingkungan.
0: Apa yang dilakukan Tiara Rahmani adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa bumi yang kita tinggali saat ini tidak membutuhkan janji-janji besar jika kita belum mampu mengurus sisa makanan di meja sendiri. Kemandirian dalam mengelola sampah organik adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur terhadap alam. Siklus sunyi menyelamatkan bumi bukan sekadar kalimat puitis. Ia adalah aksi nyata di balik tembok-tembok rumah tangga. Sebuah gerakan tanpa suara yang jika dilakukan bersama akan menggema kuat di masa depan yang lebih bersih untuk bumi yang lebih asri.

Okay, teman-teman, Prodo masih bareng sama Ica Maisel. Lagu tadi pas banget ya buat nemenin waktu santai sore kita. Dan masih juga di break time barengan sama aku Ica Maisel. Dan sekarang kita udah di penutup di segmen jam 5 sore ini. Dan teman-teman, kenali ya kapasitas diri kamu. Ingat, ngambil jeda dari keramaian itu bukan berarti kamu sombong atau antisosial. Itu cuma bentuk kasih sayang kamu ke diri sendiri supaya kamu bisa nih tetap jadi versi terbaik saat berinteraksi sama orang lain nanti. Jadi kalau sore ini kamu ngerasa baterai sosial kamu udah tinggal merah, yuk gunain sisa sore ini buat recharge energi kamu sepenuhnya. Dan gak kerasa udah mau jam 6 sore aja, artinya kebersamaan kita di break time ini juga harus berakhir. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini aku bakal langsung lanjut lagi dengan program berikutnya. Bakal ada Pro 2 Sunset yang siap nemenin senja kamu sampai malam nanti. So, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Intermezzo.
2: Waduh, sore-sore kayak gini emang paling enak nih makan jeruk. Wah, seger deh. Tapi ngomong-ngomong Rom, aku punya jeruk 5 nih.
3: Oh, jeruk ya lagi kan? Nih.
2: Nah, terus kamu minta 1. Nah, sisanya berapa tuh?
3: Yang pasti 4 lah.
2: 4?
3: 5, minta 1 ya 4 lah tinggalnya.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Yakin?
3: Secara benernya tuh pasti 4.
2: Gak usah kepedean, ya kan? Apa? Ya tetap 5 dong jeruknya. Aku kan gak mau ngasih sama kamu.
3: Nah, itu masalah.
2: Sian banget deh, ah.
1: Intermezzo.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Oke, selamat sore teman-teman Produa, masih barengan sama aku Ica Maisa di Produa Sunset kali ini yang nemenin pergantian hari kamu jadi jam 6 sampai jam 7 nanti ya. Dan by the way, pernah gak sih kayak kamu tuh lagi duduk santai sore hari nih ya, ngeliat langit jingga bertukar jadi gelap, tapi tiba-tiba ada perasaan ganjil yang datang. Tiba-tiba tuh ngerasa agak mellow, sedikit cemas atau mungkin ngelamun mikirin hidup padahal nih gak ada masalah apa-apa. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, fenomena ini tuh di dalam psikologi sering banget disebut sama sunset anxiety atau kecemasan senja. Ini kondisi di mana hal ini sebenarnya wajar banget dialamin sama anak muda zaman sekarang. Di mana otak kita tuh merespon perubahan cahaya matahari yang mulai ngeredup sebagai tanda pergantian fase hari, yang tanpa sadar nih bikin pikiran kita tuh refleks nge-review apa aja ya yang udah kita lakuin seharian ini. Nah, habis lagu yang berikut ini aku bakal juga jelasin kenapa fenomena ini bisa muncul dan gimana cara ngubah rasa cemas senja jadi energi nostalgia yang menenangkan. So, tetap stay tune di Produa Sunset.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Mama, mama.
3: Iya, Nael.
2: Kok orang itu gak bisa pedulangan sih, mama?
3: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, ma. Gak bisa pedulangan, itu kan dorong. Apalagi, mau

0: pesanah tu kita. Masa orang bosan korok itu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke teman-teman, berdua kita break dulu sejenak karena tepat di 18.22 kita akan kumandangkan azan Maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan Agam. Dan untuk itu kita akan lagu nuansa islami dulu dan bergabung bersama Pro 1 RR Bukit Tinggi buat mendengarkan lagu bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quran.

0: Sudah berdengar sebelum kita dengarkan bersama surat azan maghrib yang berkumandang nanti di pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dulu tentunya sebuah pengajian Al-Quran ke ruang dengar Anda. Kali ini bersama Fahri Ahmad Algian dari Mansatu Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Ahmad Algian dari Mansatu Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 274 sampai 282. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

0: musamma ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu wal yaktub wal yumli lilladhi 'alayhi al haqq wal yattakillaha rabbahu wala yabkhas minhu shay'a sadaqallahu al 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan seruan azan maghrib untuk hari ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendapatkan sahabat yang saleh dan saleha adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang Muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: think we got potential.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro2, hai, still with me, Ica Maisa di sini, dan aku masih setia banget sabarengan sama kamu ya. Tadi kita udah kenalan sama istilah sunset anxiety, sekarang yuk kita bahas gimana sih caranya biar mood kamu tuh di jam-jam rawan senja gini tetap stabil dan juga nyaman. Nah, sebenarnya rasa mellow atau cemas pas senja itu cuma reaksi tubuh kita yang lagi transisi dari mode sibuk siang hari ke mode istirahat malam hari, teman-teman. Kuncinya biar pikiran gak overthinking nih, itu adalah dengan ngelakuin grounding activity yang simple. Yang pertama tuh ubah pencahayaan di sekitar kamu dulu nih. Kalau lampu kamar kamu terlalu remang pas senja, coba nyalain lampu yang terang atau sebaliknya. Pakai warm light ya, biar suasananya tuh jadi kerasa lebih cozy gitu. Dan kedua, coba alihin nih fokus dari layar HP kamu ke hal fisik. Seduh minuman hangat favorit kamu, tarik nafas yang dalam dan nikmatin aromanya. Anggap momen ini tuh kayak bukan sebagai akhir dari yang bikin cemas, tapi sebagai sinyal alami dari alam kalau tubuh kamu tuh udah berjuang keras dan sekarang saatnya buat pelan-pelan istirahat, ya kan? Dan satu lagu pas banget buat nemenin suasana senja kamu sore ini. Abis ini aku akan balik lagi dengan segmen penutup. Ada Syahrini, kau yang utama.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Hey teman-teman Pro2, nggak kerasa ya, udah mau di jam 7 aja, artinya kebersamaan kita sedikit lagi harus berakhir teman-teman. Dan langit senja itu emang indah ya, bukan cuma karena warnanya, tapi karena dia ngajarin kita kalau setiap fase, seberapapun sibuknya, pasti bakal nemuin ujungnya yang tenang. Jadi kalau senja ini rasanya mellow tuh, mampir lagi tuh. Nggak perlu dilawan, cukup rasain aja, hirup nafas yang panjang dan apresiasi diri kamu yang udah bertahan sampai jam 7 malam ini. Dan thank you so much buat teman-teman Pro2 yang udah nemenin aku dari sore tadi. Abis ini jam 7 malam kita bakal gabung barengan sama Pro2 Jakarta buat dengerin siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Dan aku Isha Maisa akan pamit undur diri sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Pro2 FM, tempat terbaik kamu.

0: Oke teman-teman, di waktunya kita perdua event terakhir malam ini, di mana informasi pertama datang dari Presiden Prabowo Subianto yang memantau terus perkembangan Gunung Anak Krakatau, di mana Presiden juga meminta masyarakat terdampak untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker dan mengurangi aktivitas di luar. Kepala negara memastikan kesiapsiagaan berjalan baik dan memberikan perlindungan kepada rakyat. Akibat aktivitas Gunung Krakatau, sejumlah bandara terpaksa harus ditutup dan berkat itu kerja Kertajati, Semarang, Juanda, dan Yogyakarta disiapkan sebagai alternatif pengalihan penerbangan. Keputusan pengalihan penerbangan tetap diserahkan pada masing-masing maskapai dan pemerintah memastikan bandara alternatif serta transportasi lanjutan bagi penumpang tetap tersedia. Last but not least, teman-teman, kali ini ada Kementerian Kesehatan yang mengaktifkan seluruh Health Emergency Operating Center di semua kota yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk mempercepat respon kesehatan. Pusat Darurat Kesehatan diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi antar instansi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan langkah proaktif pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan kesehatan pasca bencana erupsi Gunung Berapi. Itu dia ragam informasi kita kali ini. Teman-teman, sesaat lagi kita akan gabung barengan sama Pro 2 Jakarta buat dengerin siaran berjaringan Indonesia Pro Indi.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pradua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Salvi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini edisi Minggu ya. Tanggal 6 September 2026 di mana hari ini bertepatan dengan terselenggaranya RRI Fest di tahun 2026 ya. Dan tentunya teman Pradua aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. Barusan ada Seandainya dari Fiera ya. Ini salah satu lagu hits dari band Fiera juga yang kayak timeless gitu ya, sampai sekarang pun kalau misalnya kita nyanyiin lagunya tuh wah masih terasa gitu ya, masih terasa enaknya, masih terasa vibes-vibes 2010-annya gitu ya. Karena apa? Karena sekarang kita ada di Retro Hour. Dan sebelumnya ada Drive bersama Bintang ya, ini juga salah satu lagu hits yang sering banget di request dulu ya, dulu nih. Dan pastinya ini tuh lagu yang hits banget, apalagi disandingkan dengan sinetron yang dengan judul yang sama ya dulu kalau nggak salah nih. Aduh, tahun banget ya aku udah tua ya. Anyway, masih bersama aku tentunya di Retro Hour dan masih aku hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk teman-teman berdua semuanya. Jadi buat teman-teman Produa tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu. Kita ke Yofi Widianto, Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu dulu ya. Oke, ini dia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Penyangkalan dari For Revenge, teman-teman Pro 2 ya, mengantarkan kita ke pukul 21 lewat 26 waktu Indonesia Barat. Dan masih bareng aku tentunya ya, kali ini kita ada di ajang Story of the Day. Seperti biasa aku bakal terima requestan dari teman-teman Pro 2. Ini banyak banget dari teman-teman ya, berbinar terkhususnya itu yang request lagu Sabrina Lenor dengan Selesai nih. Dan buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu ataupun pengen cerita di malam hari ini, bisa banget gabung di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811 669 9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi.

Untuk requestan masih aku tunggu nih teman-teman Pradua ya, sampai nanti ke pukul 11 malam. Jadi yang pengen request langsung aja di komen ya, di WhatsApp ataupun di Instagram kita pada malam hari ini. So langsung aja nih teman-teman Pradua ya, tanpa lama-lama kita ke Sabrina Leonor dengan Selesai. Ini adalah salah satu lagu yang sering banget di request oleh Berbinar. Aku cukup salut ya dengan Berbinar ya, karena mereka itu fanbase-nya Sabrina Leonor yang sangat kompak gitu. Mereka kayak di jam-jam request langsung digercep gitu ya untuk request. Kayak beda-beda semenit gitu, ada yang 2104, 2105, 2106, 2107 gitu, kayak gercep-gercep banget ya. Anyway, langsung aja nih teman-teman Pradua kita ke Sabrina Leonor dengan Selesai. Enjoy and happy listening.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo Tomapro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

to You darinya David Guetta featuring Justin Bieber ya. Dan teman-teman berdua masih di Story of the Day, ada dari siapa ini yang mulai request ya, darinya Hafiza. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, izin request lagu Teh Hijau dari Tulus. Makasih Kak, sama-sama. Terus juga darinya Bang Arul ini ya. Katanya, halo Kak Selfie, selamat malam. Diriku mau request lagu Ku Biarkan Kau Pergi Hari Ini dari Suara Kayu dong. Cocok banget buat malam ini karena katanya kalau sayang itu harus bisa mengikhlaskan. Jadi hari ini ku biarkan kau pergi tapi jangan jauh-jauh juga. Nanti kalau kangen aku bingung mau stalking dari mana. Kalau besok mau balik silakan, pintu hati masih terbuka, cuma pintu rumah dikunci. Ya, iya sih, nggak salah sih ya. Tapi ya udahlah, sesukanya Bang Arul aja kali ya. Makasih udah diputerin Uhuy. Yang belakang nggak usah aku bilang ya. Ya, itu tadi requestan dari Bang Arul ya. Kita cek dulu lagunya, kalau misalnya lagunya ada, langsung aja aku puterin ya. Dan tadi ada yang request Teh Hijau nih. Oke, buat teman-teman berdua, aku cek dulu nih dari Instagram apakah ada yang request di malam hari ini. Kita lihat ya. Kita cek dulu nih teman-teman berdua. Bentar. Ayo. Nah. Oke, dari Abdul.Heartfly, katanya request Adrian Khalif dengan 2001 kali. Terima kasih, sama-sama. Terus dari In.Blue, bersih-bersih rumah karena debu vulkanik Krakatau. Oh iya, kayak apa ya, stay safe ya semuanya. Buat teman-teman pro 2, jangan lupa pakai masker kemanapun kamu berada. Terus juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya gitu ya. Karena akhir-akhir ini selain dari asap karhutla itu ada juga abu vulkanik ya. Oke, teman-teman pradua masih bareng aku tentunya. Katanya request Fajar Nur, salah apa aku. Kalau untuk Fajar Nur rasanya tadi udah aku puterin ya. Udah nih, salah apa aku ya. Semoga kakaknya udah gabung tadi. Oke. Dan langsung aja nih teman-teman pradua ya. Kita ke Teh Hijau dulu. Nah, buat teman-teman pradua yang masih pengen request lagu, masih aku tunggu nih sampai nanti ke pukul ini ya, pukul 11 malam. Jadi buat kamu yang pengen request lagu bisa banget ya. Caranya gimana? Kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. So langsung aja nih kita ke Teh Hijau darinya Tulus, spesial buat teman-teman Pro2 semuanya.

0: adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Prodo masih bareng aku tentunya ya di malam hari ini, dan masih bersama aku tentunya di Story of the Day ya. Seperti biasa teman-teman Prodo, kayak tadi ya, request lagu buat teman-teman Prodo yang pengen request lagu, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 11 malam, oke? Dan barusan ada Cegil dari Nabila Takiyah ya. Habis ini bakalan ada Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu. Jadi buat teman-teman Prodo tetap stay tune aja pokoknya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Indonesia mempunyai banyak keindahan alam yang tidak tertandingi. Salah satu panorama memukau yang dapat kita temui berada di Kepulauan Mentawai. Pulau Mentawai terletak di pesisir barat Sumatera. Berada di tengah Samudra Hindia dan terdiri dari 4 pulau besar. Pulau ini menawarkan beragam keindahan serta pesona yang menakjubkan yang sering menjadi primadona destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara dan domestik. Mentawai tersohor dengan wisata bahari dan juga wisata budayanya. Namun di balik semua keindahan itu, Mentawai merupakan daerah yang rawan akan gempa bumi. Catatan kolonial menunjukkan gempa besar pernah terjadi di Mentawai 10 Februari 1797. Gempa yang diikuti tsunami ini disebabkan oleh patahan megatrust Mentawai. Tak ada keterangan lebih lanjut tentang korban jiwa saat itu. Siklus gempa dan tsunami tidak menjadi ancaman karena orang Mentawai pada masa itu masih tinggal di pedalaman yang berada di pebukitan yang aman dari sapuan tsunami. Masyarakat Mentawai sejak zaman dahulu telah mengetahui daerah mereka merupakan daerah yang sering digoyang gempa. Hingga tak heran, kearifan lokal telah diajarkan secara turun-temurun mengenai tanda-tanda alam ketika gempa akan terjadi. Salah satunya melalui nyanyian tradisional yang berjudul Teteu Amusiat Loka.

0: Nyanyian ini syarat makna. Gempa bumi diibaratkan sebagai seorang kakek yang sedang marah. Kakek ini merujuk pada kata teteo, sedangkan amusiat loga berarti gempa bumi. Lagu ini menggambarkan jika sang kakek gempa bumi marah, maka dia akan menggoyangkan bumi. Namun sebelumnya, tentu akan memberikan pertanda. Seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kebudayaan Mentawai, Bapak Laurentius.
1: Maknanya lagunya sangat simpel, tetapi ajakan bahwasannya ada kehati-hatian. Ditularkan kepada anak cucunya. Masyarakat Mentawai kan tidak mengenal gempa bumi, bahwa gempa bumi hanya memberikan dampak positif buat mereka. Pohon-pohon durian akan berbuah. Tidak mengenal hal yang berdampak. Jadi dia mengajarkan intinya adalah bagaimana mereka berhati-hati dalam segala hal. Teteu amusiat loga, teteu amusiat loga.
0: Seiring waktu, Mentawai tumbuh menjadi kota pesisir. Sebagian masyarakat telah mendiami pesisir pantai sejalan dengan arah geliat perekonomian dan pariwisata. Para pendatang pun berbaur dengan masyarakat lokal. Jadi dibandingkan beberapa abad lalu, risiko gempa dan tsunami di Pulau Mentawai jelas berlipat. Bahkan dalam kurung 10 tahun terakhir, aktivitas gempa sering menunjukkan eksistensinya di pulau ini. 25 Oktober 2010. Gempa selama 30 detik berkekuatan 7,2 magnitudo menimbulkan tsunami dengan ketinggian 1 hingga 15 meter, menewaskan 400 korban jiwa dan 15.000 orang harus mengungsi. Hidup di daerah rawan gempa membuat masyarakat Mentawai harus selalu siap-siaga menyambut kedatangan Sang Teteu Amusiat Loga atau Kakek Gempa Bumi. Edukasi sederhana dengan membaca tanda-tanda alam masih dilakukan oleh para tetua kepada anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan Kepala BPBD Mentawai, Bapak Noviardi.
2: Kalau di masyarakat penduduk asli Mentawai, pengetahuan tentang apa namanya masih diturunkan kepada anak cucu mereka dari para sikere-sikerenya yang menguasai ilmu itu tetap diturunkan. Nah, mereka biasanya punya dua rumah. Kalau yang tinggalnya di pesisir, biasanya mereka punya dua rumah. Rumah yang di pesisir, rumah ada yang di perladangannya yang di atas bukit. Jadi ketika terjadi apakah itu banjir atau gempa besar, mereka sudah secara mandiri sudah ke tempat hunian mereka yang kedua.
0: Jika kita mengunjungi Tua Pejat, ibu kota Kabupaten Mentawai, jalur evakuasi bisa terlihat sejak menginjakan kaki di dermaga kedatangan. Papan penunjuk pun akan mudah kita temui di sepanjang jalan. Masyarakat sepertinya sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Dan gempa bukan sesuatu yang harus ditakuti.
2: Kita dorong masyarakat itu membuat jalur-jalur evakuasi di dusun-dusun di desanya, karena rata-rata pemukiman berada di pinggir pantai. Nah, rata-rata tempat evakuasi tidak jauh dari perkampungan. Jadi secara mandiri, desa-desa, dusun, rata-rata sudah punya jalur evakuasi dan tempat evakuasi sendiri.
0: Gempa besar bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Mencari tahu potensi dan penyebab tsunami di Mentawai bisa membantu menentukan langkah tepat mitigasi bencana. Alam dan masyarakat Mentawai merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan ajaran adat Sabulungan, mereka percaya bahwa alam memiliki roh yang dikuasai kekuatan yang maha besar, yaitu Sang Pencipta. Memahami tanda-tanda alam, salah satu cara masyarakat Mentawai berdamai dan bertahan dengan gempa di bumi sekere.

0: Oke, teman-teman Pro 2 ngerasa sudah 56 menit meninggalkan pukul 22 pada malam hari ini. Tortinya kebersamaan kita di story berada sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Just Music. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja. Membangun dari desa, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan membangun.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Minggu, tanggal 6 September tahun 2026, sama berpisah sampai jumpa besok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, see you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, dan malam nanti. Hari Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Good morning, selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi hari ini. Dan hari ini kita bakal seru-seruan bareng karena kita bakal ketemu lagi nih sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti jam 9. Dan di jam 9 kita bakal masuk ke Kita Indonesia yang pasti bakal seru banget. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap barengan sama kita ya. Kali ini kita akan awali dulu dengan lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 83.

قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

0: pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pradua.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RR Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Sekarang, makin banyak yang mulai peduli soal TBC. Penyakit ini menyerang paru-paru dan bisa menular lewat udara. Tapi yang perlu diketahui, TBC bisa dicegah dan juga bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Program vaksin dan pemeriksaan jadi bagian dari upaya untuk mengurangi penyebarannya. Karena kondisi seperti ini lebih mudah dikendalikan kalau diketahui lebih awal. Jadi, yang penting tahu, paham, dan bisa ditangani.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke teman-teman, Pro2 waktunya kita ke Pro2 Info yang pertama di hari ini. Yang itu di mana kali ini ada tahapan pengembangan inovasi pati singkong untuk karhutla, yakni pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama formulasi kestabilan penyemprotan. Pengembangan riset pati singkong untuk karhutla memiliki tantangan, diantaranya ketersediaan bahan amonium polyphosphate atau amonium polifosfa APP dari Tiongkok, dan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan produksi massal tepung singkong untuk karhutla. Next, Menteri Komunikasi dan Digital maksud kami Mutia Hafid meminta masyarakat tidak mudah percaya informasi yang sumbernya tidak jelas terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemerintah menekankan pentingnya tetap waspada dan tenang dalam menghadapi penyebaran informasi terkait bencana alam. Dan masyarakat diminta melakukan verifikasi terhadap sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikan berita terkait erupsi gunung. Last but not least, teman-teman, manajemen Bandara Soekarno-Hatta memohon maaf atas penghentian operasional dan mengimbau penumpang mengecek status penerbangan. Penutupan sementara berdampak pada 923 penerbangan serta 119.215 penumpang di area terminal bandara. Operasional Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara hingga Senin 7 September 2026 pukul 8.59 waktu Indonesia Barat akibat abu vulkanik. Itu dia ragam informasi kita kali ini teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu, karena kita akan masuk ke Spada. Selamat pagi teman Pro2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

teman-teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2. Oke, selamat pagi teman Pro2. Jam 6 kali ini waktunya kita di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Nemenin langkah pertama kamu di hari Senin 7 September 2026. Semoga semangat kamu pagi ini masih penuh, segar dan gak kalah cerah sama langit di luar sana ya. Coba deh, selagi duduk manis nih, jalan keluar rumah atau baru siap-siap, tarik nafas yang dalam lewat hidung, terus hembuskan pelan-pelan ya kan. Kerasa banget kan bedanya udara pagi? Dinginnya pas, baunya khas, dan rasanya bikin kepikiran yang tadinya ruwet tuh langsung auto fresh. Ya kan? Auto refresh juga gitu. Nah, pas banget tanggal 7 September ini ternyata diperingati sebagai International Day of Clean Air for Blue Sky atau Hari Udara Bersih Internasional. Momen yang pas banget buat ngetes seberapa sering kita beneran nikmatin udah seger tanpa kedistraksi sama gadget atau buru-buru mikirin tumpukan tugas. Ya, yeah, we'll see teman-teman. Nah, sambil menikmati harumnya wangi pagi, kita nikmatin juga lagu yang harum banget barengan sama Doni Mola, Harum.

0: sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
1: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
0: Iya, Bu. Maaf.
1: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
2: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
0: Iya, Pak.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Terbaik kamu.

teman-teman Produce, masih bareng sama Ica Maisa di sini dan masih bahas soal bahas soal udara bersih teman-teman ya. Dimana ini memang momen yang bagus banget buat kita ngetes seberapa sering nih kita beneran nikmatin udara segar tanpa ke-distract sama gadget atau buru-buru mikirin tumpukan tugas. Dan kadang kita suka lupa nih, hal yang paling gratis dan paling berharga yang kita punya tiap pagi itu ya udara bersih. Ada yang tipe orangnya wajib buka jendela kamar lebar-lebar begitu bangun tidur cuma buat ngirup udara luar. Dan ada juga yang hobi nih olahraga tipis-tipis jalan kaki keliling kompleks. Atau mungkin sekedar nikmatin teh panas di teras sambil ngeliatin langit yang makin terang. Beda banget ya rasanya kalau kita itu mulai hari dengan tenang sambil nikmatin napas pagi dibanding bangun-bangun tuh langsung tergesa-gesa atau buru-buru. Nah, udara seger di jam 6 pagi ini kayak tombol reset alami buat otak kita sebelum nantinya jalanan mulai rame dan polusi kendaraan ini mulai memuncak. Jadi, mumpung masih jam 6, coba nikmatin dulu tiap hembusan angin pagi ini biar energi positifnya tuh ngalir terus sampai sore nanti. Setuju? Setuju lah ya, harus bikin Senin kamu tuh tetap kayak nikmat gitu ya. Jangan sampai remedi nih kayak nilai-nilai ke sekolah lah. Hubungannya apa, Cak? Gak ada hubungannya sih sebenarnya, tapi ya aku pengen muterin lagu aja berikutnya. Ada Tulus dengan Remedi.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

gak sih lihat kolom komentar yang isinya malah saling menjatuhkan? Padahal, beda pendapat itu wajar. Yang bikin beda itu adalah cara kita menyampaikannya. Jadi anak muda hari ini bukan cuma dituntut aktif di media sosial, tapi juga bijak saat menggunakan suara. Berani menyampaikan pendapat itu keren, tapi menghargai pendapat orang lain jauh lebih keren. Karena perubahan gak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari satu komentar yang santun, satu diskusi yang sehat, atau satu aksi nyata di lingkungan sekitar. Yuk, jadi generasi yang gak cuma aktif bersuara, tapi juga aktif menjaga rasa saling menghargai. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita lanjut lagi ya. Kalau kita ngomongin soal udara bersih nih, sebenarnya bukan cuma soal kita yang menikmati aja, tapi gimana sih caranya kita juga ikut buat ngejaga biar langit biru dan udara segar ini tetap ada. Karena sebentar lagi jam sibuk bakal dimulai nih. Jalanan bakal makin rame sama kendaraan dan aktivitas kota bakal berputar penuh. Nah, di jam 7 nanti, kita bakal geser sedikit pembahasannya ke kebiasaan kecil kita pas lagi jalan-jalan saat rush hour. Gimana sih caranya biar tetap bisa kontribusi, bikin udara tuh tetap nyaman buat kita semua? Jadi tetap di 94,8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.